0: Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di seluruh negeri. Beliau berkata, peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan, termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Datuk Nazri menambah langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan bukan sahaja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Sabtu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Pinampang mengumumkan kenaikan geran khas interim bagi Sabah sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimuktamadkan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 4,120 panggilan kecemasan direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, manakala 2,251 lagi melibatkan panggilan penyelamatan. Menurut Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat, 5 Balai Bomba dan Penyelamat BBP merekodkan jumlah panggilan tertinggi. BBP Lintas menerima panggilan kecemasan tertinggi dengan 332 panggilan, diikuti BBP Tawau 265, BBP Kota Kinabalu 264 dan BBP Keningau 230 panggilan. Dalam tempoh sama, JBPM Sabah merekodkan lebih 169 juta ringgit taksiran kerugian, manakala nilai harta berjaya diselamatkan melebihi 312 juta ringgit. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawanan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan Pahu Kiulu. Pengerusi program Dr. Rosalin Gelunu berkata, program berteraskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor komuniti korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Menurutnya, antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif. Sebagai gotong royong, selain gotong royong serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada lebih 100 murid.
2: Jadi dengan harapan yang sangat besar, yaitu walaupun hanya satu hari, tapi kita mengharapkan impak yang positif, impak yang besar akan bermula di sini untuk terutama sekali di kalangan generasi muda.
0: Dr. Rosalin ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kiulu. Pelaksanaan skim lindung 24 jam menerusi Perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun disambut baik golongan pekerja. Skim baru itu menawarkan perlindungan menyeluruh sepanjang masa kepada pencarum termasuk bagi kemalangan yang berlaku di luar waktu bekerja. Jeffson J. Spiri dan Benika Gary berkongsi pandangan mereka.
3: Saya rasa skim ini memang membantu pekerja kerana perlindungan lebih menyeluruh pekerja menghadapi risiko kemalangan bukan sahaja ketika bekerja tetapi juga dalam kehidupan harian dan juga membantu kos rawatan kebajikan pekerja.
4: Skim ini memang membantu pekerja antara sebab dia adalah kos rawatan dan pampasan dapat membantu mengurangkan beban kewangan jika berlaku kemalangan. Pekerja yang tidak mempunyai insurans peribadi masih mempunyai perlindungan asas.
0: Jeffson J. Spiri dan Berenika Gary. Di sebalik populariti rotan dan buluh kerap tangan, lias kini muncul sebagai permata tersembunyi dari pedalaman ulu suku Teranau. Ia bukan sahaja menjana ekonomi komuniti, malah menghidupkan semula khazanah tradisi yang hampir pupus. Pengusaha kraftangan Junisa Agang berkata, keunikan lias iaitu tumbuhan liar daripada keluarga Palma kini menjadi tarikan. Beliau berkata, usaha yang bermula dengan hanya 5 wanita pada tahun lepas kini berkembang kepada 80 peserta melibatkan lebih 5 kampung di Ulu Sugut. Sekaligus menjana pendapatan kepada komuniti setempat yang terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal dan belia. Menyedari pokok itu semakin sukar ditemukan, Junisa berkata mereka tekad memartabatkan produk lias bagi memastikan warisan tradisi masyarakat Dusun Tinagas tidak lenyap ditelan zaman. Junisa berkata mereka kini menghasilkan kira-kira 30 jenis barangan termasuk beg tangan moden dan dompet tanpa meminggirkan rekaan tradisi Dusun Tinagas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mafi perkenal variti baharu padi tanah kering. Belia digesa dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
0: Ya. Yeah.

0: dan segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan info sukan untuk anda pagi ini. Apakah info sukan yang terkini untuk anda? Kita kongsikan yang mana ini sukan regata.
2: Okey.
1: Mana Bibi Kisha dan Natasha Wong muncul juara keseluruhan perlumbaan maraton pada regata hari terbuka Pesta Sabah dan Pesta Kemahatan ke-38 2026 anjuran Kota Kinabalu Yacht Club KYC Tanjung Aru dan berakhir pada Ahad lepas, yang mana mereka mengatasi gandingan Daniel Markui, Rahmat Harun Muzaffar dan Muhammad Iftita Andi Makbang yang menduduki tempat kedua manakala tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Idris, Muhammad Zahawi dan Muhammad Nazmi Kush Syairi Muhammad Nazri. Yang mana ketiga-tiga pasangan yang menang itu juga membentuk tiga kedudukan teratas dalam perlumbaan maraton dan siri kelas 420 antarabangsa, yang mana kejuaraan maraton dan siri kedua LK7 menjadi milik Adam Karras diikuti Chow Kai Yong dan Abdul Hakim Abdul Latif masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Tahniah untuk anda semua yang menyertai kejuaraan regata KYC ini.
2: Okey, baik. Berikutnya kita kongsikan pula perkembangan sukan di Malaysia. Selepas berjaya menaiki podium pada perlumbaan tahan lasak Bad Purse 12 jam pada Februari lepas, Johor Motorsports Racing JMR kini bersiap sedia menghadapi musim yang ikonik dengan mengesahkan penyertaan pada perlumbaan 24 jam Le Mans, 24 jam CrowdStrike Spa dan Suzuka 1000 km. Okey, dalam kenyataan baru-baru ini juga, perlumbaan legenda Le Mans yang akan berlangsung minggu depan diiktiraf sebagai perlumbaan tahan lasak terbesar dan paling berprestij di dunia sekaligus menjadi tumpuan utama apabila pasukan itu bekerjasama dengan TF Sports untuk beraksi menggunakan jentera Chevrolet Corvette Z06 GT3R. Jadi pemilik dan pelumba JMR itu Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim akan membuat penampilan sulung pada Le Mans bersama dengan pemandu profesional tetap JMR dan seorang lagi pendatang baharu iaitu Ben Green, manakala pelumba berbakat dari England Lorcan Hanafin akan melengkapkan pasukan tiga pelumba itu bagi penampilan keduanya pada kejuaraan ataupun Le Mans nanti.
1: Wih, jarang-jarang tau. Ini kereta ini 24 jam ni kereta.
2: Wow. Boleh tanda itu enjinnya kena lasak.
1: Okey, seterusnya kita kongsikan di mana pengendali England Thomas Tuchel menegaskan dia dan barisan pemainnya memiliki keyakinan penuh untuk menjuarai Piala Dunia 2026, yang mana Tuchel menyatakan perbincangan bersama pemain serta persiapan yang dilakukan sejak beberapa bulan lalu meyakinkannya bahawa England mampu melangkah jauh dalam kejohanan berkenaan dan berpotensi menamatkan kemarau gelaran dunia sejak tahun 1966. Yang mana sesi latihan baru-baru ini dilaksanakan dan mesyuarat yang diadakan bersama skuad di Florida memperlihatkan tahap kualiti yang tinggi sekaligus meningkatkan keyakinannya terhadap kemampuan pasukan untuk bersaing hingga ke peringkat akhir. Kita nantikan yang mana Piala Dunia akan membuka tirainya pada 11 Jun ataupun 12 Jun ini diadakan.
2: Okey, baik, itu dia info sukan kita kongsikan di negeri Sabah, kebangsaan dan juga antarabangsa. Selepas ini banyak lagi perkongsian dalam dari sana sini. Ini bersama dengan rakan kita di stesen daerah.
1: Kita lihat dulu lagu ini Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

0: masing-masing berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM, dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Baik, tepat 8.30 minit pagi kita bersama rakan penyampai kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawa FM pagi ini, Win.
1: Ya, untuk kita bawakan perkongsian acara yang berlangsung untuk edisi hari ini 3 Jun. Jadi kita terus tanya khabar dan bertanya siapa di Tawa FM tu.
2: Halo. Hai, selamat pagi Double R.
1: Ah, Wan J.
3: Inilah suaranya.
2: Yes. Inilah suaranya. Tapi wajahnya tak nampak. Ah, gitu.
0: Keningau kita ada Aida. Apa khabar? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Ah,
0: dan okay. Di Sandakan FM kita ada NY.
1: Hai NY.
0: Bukan nama sebenar.
4: Okey, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
1: Pagi. Lama kita cuti kan? Dari sana sini.
0: Suara rakan-rakan DJ kita pun macam segar bugar pagi ini. Lama bercuti.
2: Rindulah tu.
0: Lambat lagi.
1: Lambat lagi merindu. Baiklah. Baik, kita mulakan bersama dengan Wan J di Tawa untuk dari sana sini. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih rakan kita Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian diari dari Tawau. Kita ingin berkongsikan kepada anda berkenaan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Hari ini 3 Jun 2026, hari Rabu, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi anda yang ingin menjalankan kempen Derma Darah bolehlah datang ke Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau ataupun tabung darah Hospital Tawau untuk menderma darah ya. Itu untuk perkongsian dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan. Silakan NY.
4: Okey, terima kasih Wan J. Nampaknya di Sandakan juga sama. Dan untuk hari ini jadual kempen Derma Darah dilaksanakan di Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ini di ruang lobi utama. Okey, bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1.30 hari. Jadi kalau kebetulan berada di bangunan Wisma Persekutuan hari ini, bolehlah sama-sama menjayakan kempen Derma Darah yang dilaksanakan hari ini 3 Jun 2026, 8.30 pagi hingga ke pukul 1.30 hari. Itu dia satu perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau FM. Silakan Aida.
5: Okay, baik. Terima kasih NY. Juga di Keningau FM, perkongsian yang sama juga macam rakan yang lain di Tawau FM dan juga Sandakan FM juga berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah. Ya. Seperti biasa, orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah bagi membantu para pesakit yang amat memerlukan tambahan darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa kaunter dibuka masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan pada sebelum petang bermula dari 2 petang hingga 4 petang. Jadi itu satu bahan perkongsian dari Keningau FM. Dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Rafiq dan juga Edwin.
0: Baik, itu di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini dan dua-dua perkongsian pertama iaitu 9.40 minit pagi yang mana akan berlangsungnya perasmian penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan Sepanggar. Ini akan berlangsung pada 9.40 minit pagi di Dewan Mardi Kota Kinabalu.
1: Okey, dan yang kedua, petang nanti 6.30 minit petang akan berlangsungnya Majlis Makan Malam Muhibah sempena dengan kejohanan bola sepak yang berlangsung di SM ataupun sekolah menengah Sung Sin Kota Kinabalu.
0: Ya, itu dah ada perkongsian. Dua perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berkongsi perkembangan terkini ataupun liputan untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Wow FM, Wan Jue.
2: Terima kasih Rafiq dan juga Edwin.
1: Mantai sudah Rafiq sekarang ni.
0: Apa tu?
2: Ya, okay. Betul, lurus sudah dia, katam sudah.
1: Okey. Okay.
0: Okay. Alhamdulillah sebab saya bercuti panjang. Mau bagi tahu saya cuti tu.
1: Oh. Baik. Aida.
0: Pada satu hari je bercuti.
4: Okay. Ya, terima kasih kembali.
1: Terima kasih Aida dan juga NY di Sandakan FM. Terima kasih NY.
4: Ya, terima kasih.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan terus info trafik pagi ini di Jalan Tuaran. Ini dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan ada kesesakan 6 minit masa pemanduan. Begitu juga di kawasan Tamparuli. Hari ini hari Rabu, ada tamu di kawasan Tamparuli, jadi menyebabkan juga kesesakan di sana. 4 minit kelewatan sedang berlaku. Ini di kawasan Jambatan Tuaran menuju ke Jambatan Tamparuli menuju ke Pekan Tamparuli. Okey. Jadi anda yang berada di kawasan tersebut juga rancang perjalanan anda. Manakala di pusat bandaraya, tiada apa-apa kesesakan di jalan-jalan utama menuju ke pusat bandaraya. Tetapi ini di jalan Kolam Minintot di hadapan Taman Botani Taman Fort Stevens dilaporkan sedikit perlahan 3 minit masa pemanduan sekarang ini. Kalau di jalan Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga tiada apa-apa kesesakan. Begitu juga dari arah Meruntum ke KKIA. Satu lagi di kawasan Pengelat Lokawi menuju ke Kinarut dilaporkan ada sedikit perlahan, tetapi hanya mengambil masa 2 minit masa pemanduan sekarang ini. Okey, jadi itu perkembangan trafik semasa. Kalau ada apa-apa info yang anda ingin kongsikan berkenaan dengan trafik di tempat kamu, WhatsApp terus 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Ya, itu dia salah satu lagu Piala Dunia di Afrika waktu itu kan.
1: Ya, Afrika sebagai tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Pada dunia. Waktu itu Piala Dunia tidak tahu tahun bila, tapi memang antara Piala Dunia yang dinantikan juga. Jadi tahun ini kembali untuk edisi 2026 bermula Jun ini sampai Julai depan. Kalau anda lihat menjadi tumpuan juga bukan siapa lawanan itu tetapi trofi Piala Dunia.
0: Ya, trofi itu telah menjelajah ke Malaysia juga kan?
1: Ya, kalau di Malaysia sudah pun datang ke rantau Asia dan negara kita Malaysia yang terawal ya. Pada Januari tahun ini juga sudah menjelajah. Untung siapa yang dapat pergi hari itu tengok depan mata trofi Piala Dunia.
0: Kan selalunya tengok di gambar saja kan. Kalau pegang tu memang tidaklah.
1: Dia pegang tu pun hanya orang tertentu saja boleh. Contohnya sekarang ini piala trofi Piala Dunia tersebut berada di Museum Sejarah Alam Amerika Syarikat yang terletak di New York. Jadi para peminat, pihak media serta pelajar sekolah tidak melepaskan peluang untuk melihat trofi berkenaan secara dekat dan tidak kecuali bekas pemain ataupun Bastian Schweinsteiger pernah bersama dengan pasukan Jerman berjaya merangkul piala itu pada 2014 di Brazil.
0: Iya, dan beliau juga antara individu dibenarkan menyentuh atau kan dibenar menyentuh dan mengangkat trofi tersebut turut ialah mencium serta memegang piala keramat tersebut. Bukan sembarang juga tuh.
1: Betul, sebab dia pernah bersama pasukannya menang merangkul juara piala tersebut
0: kalau
1: pada
0: 2014. Kalau tidak menang boleh.
1: Tidak boleh. Tidak boleh hanya
0: itu untuk kemenangan saja
1: supaya eksklusif hanya untuk yang juara saja boleh pegang.
0: Itulah itulah menjadi yalah bila bertanding ni kan piala itulah yang menjadi macam buruan. Bukan buruan ke tu buruan ah. Jadi macam
1: yalah rebutan
0: gitulah. Ya, rebutan lah kan. Tidak bukan sebarang orang boleh pegang piala tu.
1: Lepas tu Piala Dunia ataupun trofi ini kita kongsikanlah juga kenapa dia bernilai bukan saja nama itu sendiri. Tetapi piala ini beratnya lebih kurang 6.6 kilogram. Berat 6.6 kilogram.
0: Okey.
1: Dan diperbuat 18 karat emas.
0: Emas melulu lah ni.
1: Okey, lepas tu ada yang buat perbandingan harga menggunakan harga emas masa ni kan?
0: Ya.
1: Yeah. Kalau sekarang ni harganya lebih kurang 616,000 ialah 616,000 lebih US dollar.
0: Wow, dekat 1 juta kan. Ini dikenali sebagai trofi Piala Dunia FIFA. Sebelum itu ada satu lagi trofi sebenarnya, Ben. Nama dia trofi Jules Rimet. Digunakan dari tahun 1930 hingga 1970. Dan trofi ini sebelum trofi terbaru ini yang emas ni kan diberikan secara hak milik kekal kepada Brazil selepas memenangi sebanyak 3 kali pada tahun 1958, 62 dan 70. Untuk pengetahuan, Brazil menang 5 kali.
1: Wow, okey.
0: Saya punya tim. Bagi tahu
1: negara yang paling banyak menang lah. Tidak tahu tahun ni siapa sebab last World Cup pada tahun 2022 dimenangi oleh Argentina.
0: Iya, tu kan semua pasukan-pasukan yang hebat antara Jerman, Itali, Perancis, Uruguay, England, Spanyol semua. Jerman 4 kali menang. Empat kali dapat bawa pulang lah tu itu Piala Dunia tu emas tu kan.
1: Jadi kita nantikan. Jadi macam mana mau nantikan? Sudah semestinya kita ada di RTM Klik.
0: Jadi yang belum mahu RTM Klik tu boleh mahu turun sekarang. Anda boleh saksikan 104 perlawanan menerusi RTM Klik secara percuma saja. Kalau anda terlepas ada siaran tertunda di RTM Klik juga.
1: Okey, jadi kamu boleh mahu turun sekarang kalau ada smart TV yang sekarang ni kan. Memang boleh mahu turun sudah aplikasi RTM Klik di telefon, di tablet, PC di rumah, di pejabat semua boleh. Percuma saja kamu boleh
0: akses. Saya tengok kalender ni kan minggu depan, Khamis.
1: Ada sudah perlawanan ah?
0: Kick off.
1: Okey.
0: Khamis ke dia pembukaan dia Khamis. Dia kick off dia 12 kali.
1: Okey.
0: Ada lain kali kan. Begitulah itu. Nanti pening-pening kita. Begitulah itu minggu depan dia punya kick off.
1: Okey, first perlawanan akan berlangsung jadi kamu boleh nantikanlah sebab kita di RTM pun sebagai penyiar rasmi kita akan bagi tahu jadual perlawanannya bila, grup mana yang
0: grup
1: berlawan.
0: Grup mana duluan, duluan
1: dan juga negara mana yang akan memulakan perlawanan untuk Piala Dunia pada edisi kali ini.
0: 12 Jun kick off dia. Pembukaan dia 11 Jun ya. Meksiko dan South Africa kumpulan A.
1: Okey.
0: Brazil mana kumpulan C? Kumpulan Morocco. Kena tengok itu je kan.
1: Okey, jadi nantikanlah semua siarannya kita bawakan di RTM Klik.
0: Ya, sudah mestinya kita layan terus lagu ini sampai FM.
1: Bagus bah.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Raffi dan juga Edwin menemani anda dalam Segar Lebih Menyegarkan edisi Rabu hari ini kan. Oh, cepat betul kan 3 Jun sudah. Macam baru selesai itu suasana KDCA.
2: Ada seorang bilang, rindu suasana KDCA, rindu ramai-ramai. Dia
1: betul
2: bilang
1: kan tuh. Tidak tuh.
2: Macam Raffi sudah hari itu, pertama kali lah kan ke KDCA pada 31 Mei lepas. Jadi meriah.
1: Ya, meriah, sebab, betul meriah.
2: Meriah dengan cuacanya pun, agak boleh tahan juga lah panas kan.
1: Saya pergi itu kan dulu lebih kurang 10 tahun yang lepas lah sebagai pengunjung.
2: Lamanya sudah lama tidak menginjak kaki ke KDC.
1: Untuk kamatan lah. Jadi saya pergi yang baru-baru ni untuk bertugas di sana.
2: Okey, tahun depan ada lagi lah tu.
1: Melainkan saya ikut RTK tapi umur sudah lebih.
2: Sugandoi lah, Sugandoi masih boleh.
1: Sugandoi nama lawin. Kau si jatuh ngam.
2: Okey lah, untuk jam yang terakhir macam biasa, kita ada.
1: Ya, kita ada.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Ya, seperti biasa bila Gegar Segar ini kita akan mainkan lagu yang undian tertinggi. Di jam yang terakhir kita akan mainkan lagu tersebut yang mendapat undian tertinggi. Dan artis pada hari ini kita pilih adalah seorang lelaki.
2: Artis dulunya BBNU tapi sekarang tidak BBNU sudah sebab dia 5 tahun lebih sudah kali kan.
1: Masih BBNU dapat juga kali
2: tapi
1: itu.
2: Kira penyanyi baru lah.
1: Masih baru lebih juga kan.
2: Yaitu Ridzuan.
1: Ya, Ridzuan yang bakat besar dalam nyanyian sebenarnya kan. Antara lagunya dipertaruhkan pagi ini adalah

0: Adakah mimpi anda boleh undi dua buah lagu tersebut di Facebook Sabah FM Lag? Dia punya nyanyian ni kan, suara dia kan macam yang jiwang-jiwang punya kan,
1: tekap lagu-lagu begitu punya, kan. Okey. Tapi kalau kamu suka tercipta satu senyuman, undi lagu tu. Kalau kamu suka lagu Adakah Ini Mimpi, undi lagu tu. Satu undian saja yang kita mau. Kalau, satu pilihan saja.
0: Kalau anda suka lagu Bila Jatuh Cinta, lain undiannya.
1: Itu lagu siapa ya? Rafika.
0: Nama yang ulang.
1: Okey, kamu boleh undi sekarang lagu yang dapat undian paling tinggi. Itu kita siar di penghujung segmen segar. Okay?
0: Ya, baik, kita dengarkan dahulu lagu ini. Anak kahiran Sabah yang telah mencipta nama dalam sejuta... Sejuta... Ada pertandingan tu, Bang.
1: Okay.
0: Saya mau sebut Melayu pun
1: satu susah. Dalam sejuta.
0: Ha! Kau paling champion.
1: Mary Grace.
0: Titik Mulah Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Katakan orang yang pertama kali kan yang mencipta kerja rumah ni siapa?
2: Siapa?
3: Seorang cikgu di Itali.
2: Hah?
3: Kenapa kau macam marah ni? Nama dia Roberto Nevillis. Dia telah mencipta kerja rumah ni sebagai hukuman untuk dia punya pelajar.
2: Inilah ni, dia punya pasal ni. Saya punya cikgu bagi saya banyak kerja rumah. Tengok saya punya kerja rumah ni, bertimbun sudah. Semua ni pasal Roberto Nevillis. Tapi okay, terima kasih jugalah.
3: Okey jugalah, Ba.
2: Ya, terima kasih jugalah. Sebab kalau ada kerja rumah, kita dapat latihan.
3: Kita dapat latihan kan?
2: Yes.
3: Terima kasih jugalah Roberto Nevillis.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Ya, kami-kami lah itu dua orang nih. Sudah pun 9.34 minit pagi mampiri di jam yang terakhir di Segar Sabah FM nih.
1: Ya, okey. Kita mau kongsikan ini kejayaan dari College Vokasional Keningau. Diorang ni memang aktif. Ya, dan betul.

0: banyak melibatkan diri dalam pertandingan di peringkat antarabangsa. Dan baru-baru ini, guru bahasa Inggeris dari Kolej Vokasional KV Keningau, Dr. Syir Haj Wan Idek, dinobatkan sebagai pemenang anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 dalam kategori pendidikan vokasional oleh Chulalongkorn University Bangkok Thailand baru-baru ini.
1: Ya.
0: Tahniah.
1: Doktor ini juga sebenarnya banyak soal anugerah yang diraih sebelum-sebelum ni, dan kita pernah juga menemubual doktor ni di Konti Sabah FM yang mana banyak inovasi dalam pendidikan telah dihasilkan oleh doktor ini sendiri. Dan baru-baru ini dapat juga anugerah Leadership Award ni kan, Management Leadership Award. Tahniah sekali lagi.
0: Okay, jadi anugerah yang disampaikan sendiri oleh Menteri Pendidikan Thailand Prasett Chantharuongtong semasa majlis persidangan pendidikan antarabangsa yang berlangsung, dan sebagai juara kategori, Dr. Syir Haj Wan memperpulang hadiah berupa trofi anugerah dan sijil yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Thailand itu sendiri. Wow. Tahniah.
1: Okay. Dan juga difahamkan terdapat 5 kategori anugerah yang dianjurkan dalam majlis perkenaan, antaranya kategori pendidikan sekolah rendah atau awal kanak-kanak, pendidikan sekolah menengah, sekolah antarabangsa, eksekutif pendidikan dan pendidikan vokasional.
0: Okey, 5 finalis di senarai pendek dalam kategori pendidikan vokasional. Jadi telah pun berjaya di rangkul oleh Dr. Syir Haj Wan bagi kategori tersebut dalam sumbangannya memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti melalui 4 cara, iaitu khidmat langsung, khidmat tidak langsung, advokasi dan penyelidikan berasaskan komuniti.
1: Yeah. Tanya. Saya tanya juga Dr. Hari itu kan.
0: Tanya
1: kenapa
0: apa?
1: Doktor punya sekolah ni balik-balik menang? Kami mengamalkan pembelajaran sebegini, bilang dia. Oh, rupanya. Yalah, yang macam doktor ni lah yang inovasikan ni. Begitulah cara pembelajaran di sana. So, macam selalu kan ada kemenangan yang dirangkul dalam pendidikan ini.
0: Itulah, mereka sangat aktif melibatkan diri dalam pertandingan di peringkat antarabangsa.
1: Iya. Okay.
0: Tanya
1: sekali lagi untuk Dr. Syir Haj Wan Idek.
0: Okay, dan juga Kolej Vokasional Keningau.
1: Iya, kita layan terus lagi ini. Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
6: Segar lebih menyegarkan 9.5 minit pagi. Kita tengok dulu lagu yang mendapat undian tertinggi dan juga segar pagi ini. Okay. Yang manakah menjuarai untuk edisi 3 Jun lagu?
7: Lagu nyanyian Rizwan sudah pasti. Antara lagu Tercipta Satu Senyuman ataupun Adakah Ini Mimpi.
6: Kamu mau bagi nervous juga kan? Dan lagu yang mendapat undian tertinggi hari ini adalah 66%.
7: Iaitu lagu Tercipta Satu Senyuman.
6: Saya fikir kamu buat suspend lagi.
7: Cukuplah sebab dorang tahu sudah pula di Facebook kan. Kecuali lah kalau kita tampuk keputusan tu.
6: Nervous tanya. Nervous kan menunggu keputusan.
7: Betul. Apapun, terima kasih dan tanya yang pilih lagu Rizwan Tercipta Satu Senyuman. Tunggulah di penghujung segmen segar sebelum beralih ke ekspresi, kita siarkan lagu itu.
6: Ya, kalau gitu saya tarik balik.
7: Kenapa? Anda kosu? Oh, kamu delete sudah.
6: Tidak, Pak.
7: Okey, jadi terima kasih kamu yang sudah berkunjung ke laman Facebook kami. Kalau anda nampak posting kami di Facebook, kita ada up poster terima kasih DJ Arif.
6: Ya, jadi DJ Arif beralih ke unit lain.
7: Unit lain, maksudnya bersama kita di RTM cuma beralih di unit lain. Betul. Tapi penampilan Arif di Sabah FM akan ada juga dari masa ke masa.
6: Betul, cuma sebab, dia tidak bersiaran, sudah lah kan.
7: Bersiaran, tapi dia akan membantu juga mana-mana yang perlu. Yeah. Tapi kita ucapkan syabas dan tahniah kepada DJ Arif kerana yalah,
6: banyak jasa, banyak idea, banyak pertolongan, banyak membantulah dalam menjayakan program-program di Sabah FM dan juga rakan-rakan di Sabah FM saja khususnya kan. Terima kasih DJ Arif selama ini yang telah membantu saya sejak melibatan saya dalam dunia penyiaran ini. Oh, saya masukkan, saya jumpa Arif Pak Arif.
7: Ya kan. Okey, Arif banyak menerbitkan contohnya macam forum Anjung Atakwa.
6: Forum Anjung Atakwa, drama, sekilas renungan.
7: Wow. Kalau program-program agama memang Arif yang banyak membantu ataupun menerbitkan. Jadi terima kasih.
6: Seramnya gantinya.
7: Jadi nampaknya pelapisnya ialah Rafiq selepas ini.
6: Kita ada juga Wan ya, jangan lupa.
7: Terima kasih Arif kerana memberikan yang terbaik, komitmen penuh dan menceriakan di Sabah FM bersama dengan pendengar juga. Dan selamat bertugas di unit yang baru.
6: Ya, kita tidak lupa jugalah selama ini kan, berapa tahun saya kenal Arif ni kan, macam dah jauh dipergi kan sebelah ini sejak ucapan tu kan. Tapi itulah, apapun, terima kasih sekali lagi. Ya, kami sentiasa akan bersama anda. Yes. Arif pun sentiasa bersama kami juga.
7: Kalau ada yang berpindah, ada juga yang datang ke Sabah FM.
6: Yang datang ke Sabah FM tu, anda sudah dengar suaranya tadi pagi. Okay. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini.
7: Itu salah seorang. Ada seorang lagi, tapi nanti kita umumkanlah siapa sepanjang bulan ini. Dua penyampai Sabah FM yang akan bersama dengan kita.
6: Belum lagi bersiaran lah kan.
7: Mereka akan training dulu.
6: Chill dulu lah.
7: Mengenali siaran Sabah FM dulu. Yeah. Membiasakan sistem dulu, barulah kita.
6: Betul.
7: Ataupun mereka akan bersiaran di Sabah FM.
6: Kan. Jadi adalah dua aura suara baharu, lelaki dan wanita yang akan warnai hidup anda Isnin hingga Ahad 6 hingga 12 tengah malam.
7: Okey, jadi sampai sini sialah.
6: Okey, cukup sudah masa tu. Saya sudah drag masa tu macam cukup sudah. Okey, nice. Okey. Lagu tadi Gas Segar Tercipta Satu Senyuman. Terima kasih bersama Segar Sabah FM. Besok bersama Rafiq dan juga Ikhle pula. Seperti biasa 6 pagi hingga 10 pagi.
7: Okey, nantilah besok ya. Okay. Bersama kami Segar. Ya.
6: Oh. Tanjat aku.
7: Okey, jadi okay kita lah, akan berjumpa lagi esok bermula 6 pagi dalam Segar Lebih Menyegarkan.
6: Ya, kita layan lagu ini, Tak Leh Usik, siapa? Kakak Azraf. Dengarkan Sabah FM, bagus, Pak.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia berani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah, di mana pun juga anda berada waktu ini. Dan terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ceria ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM bersama langsung di aplikasi RTM Klik. Segmen kedua di Sabah FM iaitu Ekspresi Inspirasiku. Anda bertemankan saya, Dekonti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026, bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apapun, terima kasih untuk rakan setugas saya DJ Rafiq dan juga DJ Edwin yang telah pun menceriakan pagi anda. Menerusi segmen pertama kami iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baik, banyak lagi informasi akan dikongsikan untuk anda. Informasi terkini, informasi semasa menerusi Ekspresi Inspirasiku. Di samping lagu-lagu hiburan yang pelbagai rentak, pelbagai genre akan terus disajikan bersama-sama dengan anda. Hingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, kita mulakan hiburan kita menerusi Ekspresi Inspirasiku untuk edisi hari ini, hari Rabu, bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Dastia. Lagu ini, lagu yang berjudul Untuk Kamu. Yang terus frekuensi ini, Zabai Vam, bagus bang.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, baby, let's go.
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
6: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
8: Sabah FM.
9: Yeah, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: bagus ba?
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus ba. Selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendengarkan Sabah FM pagi ini bertemankan frekuensi ini 89.9 dan Wan alalukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda bersama kami ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dan juga ke ruangan komen di FB Sabah FM. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sampaikan, bacakan ucapan-ucapan anda. Apa yang penting, anda perlu terus kekal setia melekat bersama-sama kami di 89.9 Sabah FM. Bagus bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu, dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus, dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus banget.

0: Pensa que ara suarariraria o tapicava ni em sentia sara. Bersama DJ Edit Dals Hikman Ekspresi Inspirasiku.
1: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah 3 Jun 2026. Mungkin hari ini ada rakan-rakan kita yang telah pun mula masuk kerja kan, selepas bercuti panjang baru-baru ini. Jadi selamat kembali bertugas, selamat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab yang telah pun diamanahkan kepada anda, okay? Dan untuk itu, selamat tugas dan selamat bekerja. Memang kita sedia maklum apabila selepas bercuti mood kerja itu agak mencabar sedikit. Bagaimanapun, tanggungjawab kita harus dilaksanakan. Jadi semangat, semangat, semangat dan committed dengan tugasan yang diamanahkan di tempat kerja. Tidak kiralah anda kerja di sektor kerajaan, sektor swasta mahupun bekerja sendiri, okay? Semoga semuanya berjalan lancar dan juga dipermudah. Apa yang penting, nanti hujung bulan adalah hasil kita kan, hasil titik peluh kita itu yang kita gunakan untuk menyara diri kita, keluarga kita kan, daripada sumber yang halal. Okeylah, kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama kami, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Ini dia yang penting halal.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam Menu Playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu Playlist, 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, kita baru saja berhibur bersama-sama dengan Ram Laram dengan lagu yang berjudul Apa Khabarmu di Sana. Okey, ya, apa khabar anda semua di luar sana? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, ya. Berbahagia bersama-sama dengan insan yang sayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Sebut pasal khabar kan, rajin-rajinlah bertanyakan khabar bagi rakan-rakan anda, ahli keluarga anda, khususnya untuk anda yang ketika ini berjauhan bersama-sama dengan keluarga kan, gunakanlah alat komunikasi, platform media sosial untuk bertanyakan khabar, berkongsi khabar, berita, cerita bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga insan tersayang anda. Cakap mengenai platform media sosial ini kan, bermula 1 Jun yang lepas, baru-baru ini telah pun dikuatkuasakan, ya, had bagi individu di bawah 16 tahun untuk membuat ataupun membuka akaun media sosial, ya. Dihadkan akaun media sosial bagi individu bawah 16 tahun dihadkan, ya, di mana pengguna bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial baharu. Platform mesti mengesahkan umur pengguna dan juga My Card ataupun ID digital atau pasport mungkin ataupun digunakan, ya, untuk sebagai bukti pengesahan umur. Jadi itulah dia antara perkara-perkara baharu yang berkuat kuasa pada 1 Jun 2026. Jadi harap maklum untuk adik-adik di luar sana. Ini adalah satu inisiatif yang baik untuk mengelakkan anda daripada terpengaruh dengan pelbagai kandungan yang dimuat naik di media sosial. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Lionel Lewis. Lagu ini Better in Time bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus banget.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami.

banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus Bahdan, kita telah memasuki jam yang kedua untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 3 Jun 2026. Okey, dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria hari ini, kata-kata inspirasi, kata-kata motivasi ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM. Tapi sebelum itu, sebelum boleh bacakan salam-salam dedikasi anda selepas ini, kita nak kongsikan satu informasi semasa untuk anda. Ini berkenaan dengan hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 College Matrikulasi Labuan yang akan berlangsung pada hari Isnin dan juga Selasa minggu depan 8 dan juga 9 Jun 2026 bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang, bertempat di College Matrikulasi Labuan, ya, 7.30 pagi hingga 3.30 petang. Okey, dan sasaran untuk program ini adalah pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke College Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan penjaga. Jadi harap maklum untuk ibu bapa yang anak-anaknya akan mendaftar, memasuki ataupun melanjutkan pengajian ke College Matrikulasi Labuan. Tarikh pendaftaran pelajar baharu adalah pada 8 dan juga 9 Jun 2026. Syabas dan tahniah kepada adik-adik pelajar kita yang berjaya menempatkan diri ataupun melanjutkan pengajian ke College Matrikulasi Labuan. Okey, layan terus frekuensi ini Sabah FM. Bagus Bah. Ini dia lagu untuk anda, kumpulan Mega, lagu yang berjudul Bayangan Gurauan, bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Bah.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi. Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hey, terus santai bersama dengan

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
5: Ya, inilah dia Sabah FM, ekspresi inspirasiku yang akan terus menemani anda melakukan ataupun melaksanakan aktiviti harian anda. Dan kiralah anda dengarkan Sabah FM di kenderaan, di rumah, di tempat kerja mahupun di premis perniagaan anda. Terima kasih anda terus bertemankan kami sebagai teman ceria hari anda. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM terusi penyiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih atas sokongan padu kamu kepada kami. Tanpa anda semua, siapalah kami di sini. Okey, dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Dan kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, selamat pagi untuk rakan kita Koyok Men Tambunan. Katanya selamat tugas untuk DJ Wan. Salam ekspresi kepada semua pendengar setia Sabah FM. Sekarang ini tengah bekerja sambil mendengar Sabah FM. Bagus. Terima kasih si Koyok Men di Tambunan. Dan juga kita ada Farah Farida. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yol Denai JDT, Mayani Emma Abdul Malik juga terima kasih. Norzita Zita, Ainin Nin Sabli Sab, terima kasih juga. Haja Halijah Hamzah, terima kasih. Dan juga seterusnya Marsa Saleh, katanya selamat tugas, semoga sihat, ceria selalu dan tugas lancar hingga penghujung siaran dan segala urusan dipermudah. Terima kasih rakan-rakan kita yang bersama-sama kita pagi ini menyapa kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama dengan kumpulan Exist. Lagu ini Alasanmu. Dengarkan bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi tekanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: pada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
2: yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjema ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan satu petikan akhbar semasa untuk anda yang saya rasa dia punya tips ini boleh anda gunakan. Khusus untuk anda yang gemar aktiviti mendaki bukit ataupun hiking, ya. Di mana aktiviti rekreasi hutan persediaan rapi penting elak tragedi, ya. Di mana penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitik beratkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Daman Huri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Ya, seperti air, makanan, alat pemotong, tali, sumber api, wisel dan juga alat navigasi yang perlu dibawa bersama-sama, ya. Dan juga gunakan khidmat pemandu atau malim gunung jika kawasan sukar. Jangan bergantung semata-mata kepada aplikasi navigasi. Dan juga penting untuk dapatkan permit masuk bagi membantu operasi penyelamat dan juga urusan perlindungan insurans jika berlaku kecemasan. Dan juga apa yang penting, ini dia, amalkan sistem body yang dan juga maklumkan butiran perjalanan kepada keluarga termasuk lokasi, tempoh dan juga anggaran waktu pulang. Jangan pergi mendaki bukit bersendirian, okay? Maklumkan kepada keluarga anda, anda sekian-sekian keluar pergi mendaki bukit dan juga waktu anda dijangka pulang. Itu dia yang penting untuk anda yang gemar melaksanakan aktiviti rekreasi hutan, khususnya mendaki bukit ataupun hiking, kan. Dan juga baru-baru ini kita digemparkan, kan, cukup di media sosial dengan insiden pendaki tersesat yang berakhir dengan kematian. Jadi kita tidak mahu perkara yang sama berulang. Jadi amalkan perkara-perkara yang penting sebelum anda pergi keluar untuk melaksanakan aktiviti rekreasi hutan. Bersama-sama kita pastikan keselamatan kita bersama. Jomlah kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Sabah FM. Bagus, Bang. Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
3: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
2: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?
4: Hai, saya Joy. Finalis Bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, okey? Dan kita telah memasuki jam yang ketiga, zon tengah hari untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 3 Jun 2026. Dan supaya pandang kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini insyaAllah akan masuk pada pukul 12.16 minit tengah hari, ya. Dan untuk hari ini kita ada lagi ruangan menu playlist untuk anda, memberi anda peluang untuk membuat permintaan lagu dengan tema hari ini adalah lagu daripada artis ataupun penyanyi lelaki. Okey, tema hari ini lagu daripada artis ataupun penyanyi lelaki. Jadi boleh hantar sekarang lagu permintaan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 sebelum permintaan ditutup tepat pukul 1 tengah hari nanti. Okeylah, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: bah. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: FM. Bagus
1: ba? Tawau 95.7 FM.
2: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin.

0: kasut segala lagi nih. Indahlah kulut. Saya mau jogging bae nih. Ewa-ewa, azam baru. Ke.
1: Bukan azam baru ini kulut. Yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja, bah. Bang, marilah, bah.
0: Alah, meng. Tengoklah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar perlu juga, bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja, bah kulut.
0: Ya, meng. Sudah juga saya kasih kurang tuh gula, bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih, kulut. Tapi indahlah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
2: Selamat berjoging, ah.
1: Okeylah kalau begitu. Kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu, ah.
3: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ya, inilah ekspresi inspirasiku di Sabah FM yang akan terus menemani anda hingga pukul 2 petang nanti, okey? Dan selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur untuk kaum muslimin dan juga muslimah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya pada kita bersama waktu solat fardu asar nanti, insyaAllah akan masuk pada pukul 3.41 minit petang, ya. Dan bagi anda yang tengah dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke manapun juga destinasi anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat, dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Terima kasih anda dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. Okey, dan permintaan untuk menu playlist masih lagi dibuka hingga ke pukul 1:30 hari nanti, dengan tema untuk hari ini adalah lagu daripada artis lelaki ataupun penyanyi lelaki, ya. Boleh hantarkan sekarang permintaan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019 490 4848.

0: membawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak. Jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Ya, inilah Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah. Dan satu tengah hari nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Dan sebelum itu, sebelum kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini, kita nak sapa lagi kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat tengah hari untuk Zafira. Waalaikumsalam, terima kasih katanya. Selamat bertugas untuk DJ Wans. Zafira hadir dari Sandakan, katanya hari ini cuaca cerah, alhamdulillah, syukur dengan nikmat Allah. Hari ini katanya saya request, saya nak minta lagu daripada Ivan 17 dengan lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu untuk menu playlist hari ini. Terima kasih Zafira. Dan juga seterusnya kita ada Rosie William ataupun Z, katanya selamat bertugas untuk DJ Wans, terima kasih. Salam buat Kak B, DJ Jimmy, Kak Kachi dan juga DJ Arif. Sampai FM bagus, terima kasih. InsyaAllah nanti saya sampaikan dengan kawan-kawan setugas saya, okay? Dan juga kita ada Fatimah Haris dari Sipitang. Salam ingatan yang berkekalan buat Nurlisari, Zila Rahima Ima, Kak Bida, Mami Jun dan semualah rakan-rakan tanpa terkecuali. Dengan kata-kata, teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bah. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk tengah hari ini. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bah. 89.9 dan juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RT.

Sebentar lagi, utama satu tenghari. Baguslah.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan kita telah pun memasuki jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 3 Jun 2026. Dan kita akan hiburkan anda selama sejam menerusi ruangan menu playlist permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita untuk hari ini dengan tema lagu daripada artis lelaki. Okay, dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Tapi sebelum kita berhibur, Wan nak kongsikan untuk anda info cuaca untuk di negeri Sabah ini pada sebelah petang nanti. Okay, di mana pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat, Tawau dan Sandakan. Manakala di Kudat diramalkan hujan di beberapa tempat dan juga di Labuan diramalkan berangin. Jadi itulah dia info cuaca untuk sebelah petang bagi beberapa kawasan di negeri Sabah ini. Semoga dengan perkongsian info cuaca ini dapatlah membantu anda semua rakan-rakan pendengar kita untuk melaksanakan apa juga aktiviti yang anda nak laksanakan pada sebelah petang nanti. Okey? Dan jika anda nak tahu lebih lanjut info cuaca di tempat anda, anda boleh muat turun sekarang aplikasi My Cuaca. Jom kita berhibur menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
3: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
4: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
3: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.

0: santai bersama dengan kami di
1: Sebentar Lagi Berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizwa Ahmad dalam berita Sabah FM. Bayaran interim RM1.5 bilion kepada negeri Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini disambut baik pelbagai pihak. Presiden Dewan Usahawan Melayu Sabah di UMESA, Datuk Awang Butamam Awang Mahmud berkata, pembayaran interim itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memenuhi komitmen Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Berdasarkan anggaran semasa, jumlah interim itu adalah kira-kira separuh daripada nilai 40% hasil yang dijangka layak diterima Sabah. Beliau berharap baki pembayaran dapat disalurkan pada masa hadapan. Sektor pertanian dan perumahan perlu diberi keutamaan untuk menerima peruntukan kerana mempunyai impak besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri memastikan pelaksanaan MA63 dapat direalisasikan. Selain menyalurkan peruntukan, mencukupi untuk pembangunan infrastruktur dan keperluan rakyat Sabah. Sementara itu, Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Sulabayan, Datuk Abdul Hajan Gurimbang, menyifatkan pembayaran itu sebagai komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri. Pengumuman itu mencerminkan keyakinan Perdana Menteri terhadap

0: Baguslah.
1: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
2: Baik, tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist, 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus badan, sedar tak sedar tugas saya menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang telah bersama kami, yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM Bagus Bah, dan untuk anda juga yang telah mengatakan salam-salam dedikasi anda, permintaan lagu anda kepada kami. Terima kasih. InsyaAllah esok ada lagi menu playlist untuk anda. Dan selepas ini, rakan-rakan tugas saya akan menemani anda untuk segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Letu Janji Dangar. Okey, saya Wan Hizul Ahmad, rakan dan penyampai untuk hari ini, mengucapkan assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai jumpa lagi.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Hari ini hari Rabu 3 Jun 2026.
2: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk kawan kita DJ Wan yang sudah pun kasih kawan kamu
1: one, ekspresi two, inspirasi. 1, 2, 3, 4, 5.
2: 1, 2, 3.
1: Okey, baiklah untuk 4 jam yang seterusnya 2 sampai 6 petang bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk hari ini. Dan macam biasa untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
2: Okey, memandangkan masih lagi cuti sekolah.
1: Oh, betul.
2: Jadi orang tua ni biasanya bapak lah kan. Bapak lah yang selalu bawa anak-anak pergi memancing.
1: Tapi ada juga yang mama-mama suka memancing.
2: Ada.
1: Kalau di kampung kami kan kebanyakan mama-mama.
2: Dorong pakai pancing yang macam mana?
1: Yang panjang tuh, yang joran yang biasa tuh, yang daripada
2: kayu, kan
1: bambu,
2: kayu.
1: Kayu.
2: Bukan yang main krek.
1: Enggak.
2: Apa tuh namanya tuh? Itu joran apa tuh namanya?
1: Itu joran memancing yang ada reel.
2: Reels itu. Tapi kalau di kampung-kampung memang itu sialah dilempar.
1: Itu sialah dilempar.
2: Dia punya umpan
1: cacing.
2: Yang dekat pokok pisang tuh kan digali-gali.
1: Ini gemuk-gemuk lagi deh ini.
2: Ikan suka ini makan.
1: Oke, okay. Belajar bahasa etnik. Mari bawa anak-anak pergi memancing ikan.
2: Mari. Jadi kamu translate dalam bahasa kamu untuk hari ini. Macam biasa kamu komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar WhatsApp
1: 0194904848. Andu Bah, kenapa pula poster Arif ni?
2: Andu Bah, terima kasih Arif.
1: Betul, terima kasih Arif
2: yang sudah menceriakan Sabah FM. Dari tahun bila tu dia cakap? 2015 kah?
1: 2015 lagi.
2: Nampaklah pos Arif dari 2015 sampailah 30
1: Satu.
2: Mei. Kelas dari 30 Mei.
1: Oh, 30 Mei.
2: RR3.
1: Okey, ya apapun, terima kasih sekali lagi. Dan pastinya untuk kamu semua jangan lupa terus komen-komen belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Macam susah.
1: Kenapa?
2: Yalah, memancing tu macam apa?
1: Kalau memancing kalau kami dalam dusun magapon.
2: Magapon.
1: No, magapon.
2: Oh, pagapon.
1: Pagapon.
2: Sada.
1: Ikan. Okey. Lepas ini saya baca kita lagu dari Elia Guntabit Langa dan Aku Sabah.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: dengar.
1: Yap, bahngamlah itu janji dengar. Oh, mari kita bawa anak-anak pergi memancing ikan.
0: Oke, kita ada ramai sudah kawan kita hantar WhatsApp sama komen di Facebook. Kita mulakan dengan si Hasna Nawa. Silakan, Bugis Bone.
1: My TV ikan anak loka mameng.
0: Mameng
1: balai.
0: Bale.
1: Ikan.
0: Oh, mameng.
1: My TV.
0: Bugis pasti kit.
1: My TV. I anak-anak loka. Mameng bale.
0: Mameng bale.
1: Bale.
0: Okay. Si Norzita bilang dalam bahasa Bisaya Bofet, enggo bito anak-anak mongoy. Monggoy pagapun kiaun.
1: Oh.
0: Sambung cuti kan ini lagi DJ Nodi.
1: Pagapun
0: kiaun dalak. DJ Azian. Amin nih.
1: Dia bilang.
0: Apa?
1: Kita dalam bahasa Bisaya Bopet. Ingo bito anak-anak monggoy pagapun kiaun. Bawa anak-anak pergi memancing ikan. Okay. Dia bilang, sambung cuti kah si Nodi nih? Dia bilang pergi pagapun kiaun dalak.
0: Oh,
1: pergi memancing ikan jalak.
0: Oh. Oke. Campin oh kau. Bisa Bofet.
1: Ayo orang Bofet ya ini.
0: Oh nasib lah kok klaim Bofet bukan papan.
1: Bukan papan. Oh iya kan. Ini murda tuaran tau.
0: Yalah. Tapi yang penting nomor satu papar.
1: Iya.
0: Kau tunjukkan saya tinggal di papar.
1: Kita ada psikologi ya. Dia bilang kano angatai letang anak mongoy pagapon sada.
0: Sada itu ikan.
1: Ikan.
0: Yang memancing yang mana satu? Pagapon. Oke. Satu voice note daripada si Emma.
2: Okay. Assalamualaikum DJ Azian and DJ Nodi.
1: Yeah.
2: Etnik Bisaya Bofot DJ. Igo mengobit anak-anak mau pagapun dakiaun DJ. Okay, DJ. Bye.
1: Oh, kiaun? Apa sebutan dia itu? Cuma tengok si Nurzita punya tadi itu. Kiayun. ikan.
0: Pagapun kiayun.
1: Pagapun ikan dalak. Oke.
0: Okay. Ikan dalak apa?
1: Ikan jalak. Haruan.
0: Oke. Okay. Lagi satu lah kita ada si Tiapsah.
1: Okay.
0: Ini pun bisa ya, tapi dia lain Nodi.
1: Oh, macam mana itu lain dia tuh?
0: Bah, mongo bot da anak-anak, mongoi pagapun da siawun.
1: Siawun.
0: Ikan.
1: Siawun okay. Kiayun lebih kurang.
0: Oh lebih kurang.
1: Okay. Lepas kita kasih baca lagi. Kamu boleh lagi terus komen. Kita ada lagu daripada si Presley Petrus Sinduo
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Bah ngam lah tu. Bangam lah tu lagu tadi, lagu daripada si Elvin MY, lagu dia yang bertajuk Buat Sikit-Sikit.
1: Okay. Sudah pun 2.30 minit petang, jadi kita mau baca lagi lah kan komen kawan-kawan kita belajar bahasa etnik ini hari. Kita ada si Muhammad Saiful di Tuaran. Dia bilang dalam bahasa etnik Kagayan, mari bawa anak-anak memancing, mo'o anak-anak mahambu, ataupun ngawi.
0: Ngawi.
1: Mahambu tu memancing tanpa joran, yang macam kau bilang tadi pakai bambu. Ngawi memancing pakai joran.
0: Mahambu ni serasa yang
1: bambu.
0: Tidak, yang tanpa
1: batang joran. Pakai jari.
0: Pakai jari saja. Itu mahambu mungkin lah. Ngawi pakai joran. Itu yang pakai ada batangnya lah.
1: Ikan yang reels.
0: Daing ikan. Lagi.
1: Si dia bilang dalam bahasa sungai apa tadi itu Kuamut.
0: Si Muslih.
1: Muslih Mulok.
0: Sungai Kuamut dia bilang kayo awiton toko lalaing ratu mengapon sapait.
1: Pahit.
0: Pahit ikan. Okay,
1: si Jipanis dia bilang dalam bahasa Tatana mongibit gulu do nganak mongoi pagapon da kana.
0: Do kana. Oh, ikan. Itu dalam bahasa Tatana.
1: Kita mau baca lagi?
0: Satu lagi
1: di Facebook kita ada si Amizan Abdin, Bajau sama Kebi, bun pitu anak-anak bi mesi diing.
0: Diing. Okey, bun pitu anak-anak bi mesti diing.
1: Ikang. Diing.
0: Alright, lepas kita kasih baca lagi, kamu boleh komen-komen. Kita ada lagu daripada si Esther Apollonius, Lava No.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu 2.42 minit petang. Lagu tadi lagu daripada Marlini, Lupakan Aku.
2: Okey, kelas belajar bahasa etnik. Mari bawa anak-anak pergi memancing ikan.
1: Pergi mana?
2: Mancing. Ikan apa?
1: Ikan dalak.
2: Okey, sisu. Okay. Dia bilang dalam bahasa Dusun Kundasang. Okay. Ano angatai. Angatai. Tanganak. Mongoi pagapon sada. Oh. Dusun kan Kundasang.
1: Kundasang. Dusun Kundasang. Lurus. Okey. Alright, yang sudah komen di Facebook pun ada juga. Kita ada si Buluntong. Dia bilang, kano angatai tanganak mongoi pagapon sada. Ah, Dusun Liwan Tambunan.
2: Si Udit bilang, kano owito lo tanganak mongoi pagapon sada.
1: Okey, ngam. Lagi kita ada si Alice Raymond dalam bahasa etnik Iban Sarawak. Aramai anak-anak nurun nginti ikan. Nama letakkan.
2: Aram, mari kan?
1: Aram. Aramai anak-anak. Mari bawa. Aramai anak-anak nurun nginti ikan. Nginti mancing.
2: Bah, aram lah. Marilah. Okey, si Rina HM. Bah, ibito takau lalaing. Monggoi pagapon. Lalaing
1: ah, murut buffet pahaka
2: ku. Saudara itu betul kan, bantuan dan
1: pon. Si Neruli pula dia bilang di sini, kino obiton tanganak magapon sada. Di dalam bahasa rungus.
2: Si Ahran dalam bahasa Sungai Segama. Engkoi mau us anak-anak suruh memesi pahit.
1: Memesi pahit.
2: Memesi ikan.
1: Pahit.
2: Ikan tu pahit.
1: Memesi pahit.
2: Memancing ikan. Memesi pahit.
1: Okey.
2: Makasih Ahran.
1: Si Naning.
2: Bah lakas bawa kanak-kanak kan mengail lauk.
1: Bah lakas bawa kanak-kanak kan mengail lauk. Lauk ikan.
2: Iya. Okey. Jadi mau baca lagi?
1: Satu lagi
2: si Rambega. Manjo, jawab apa nih? Manjo panggi tu anak-anak pi mengail.
1: Pergi mengail.
2: Manjo.
1: Manjo pergi tu anak-anak pergi mengail. Okey, jom kita pergi mengail.
2: Panggil.
1: Panggil tu anak-anak pergi mengail. Okey. Alright, kita lagu daripada si Sabrin. Lagu dia bertajuk Ngini Kuling.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi lagu daripada si Dan Bisa Isun Paglahatan.
2: Okey, 2:54 minit petang. Okay. Mau sambung lagi, ada si Marsa Saleh bilang, "Makau takak ngapun ngibit de anak-anak de anak-anak takak."
1: Oh, de anak-anak
2: de. De, de orang anak, putih.
1: De anak-anak takak.
2: De anak-anak takak.
1: Okey, lagi kita ada si Musli. Oh, ini tadi petang.
2: Sudah tadi, di WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Okey, terima kasih. Si Emalia, dia bilang si original. Sung Tak Tani membawa peranak ngagak mengair lauk.
2: Okey, Brunei.
1: Masa Brunei.
2: Si Valentina Alisan, kanau avito poh ino nganak mongoy magapon.
1: Sada. Okey, si Julia dalam bahasa Dusun Liwan, kaino angatai do tanganak moy pagapon.
2: Okay? Dusun Liwan.
1: Okey,
2: selesai sudah belajar bahasa etnik untuk ini hari.
1: Okay.
2: Macam biasa juga kamu boleh tengok di Facebook kami Sabah FM bagus ba.
1: Betul. Okey, di jam yang kedua kejap-kejap lagi kita akan kongsikan topik santai kita untuk petang ini. Kita ada lagu daripada Jenny Gaising dan juga Siti Pajah. Amin.
2: Rindu.
1: Sabah FM.
2: Bagus ba.

0: Ngam Latu.
1: Bahagian belah tu 36 minit petang di jam yang kedua sudah terus bersama kamu Azian sama Nudi untuk hari ini.
2: Okey, memandangkan masih lagi cuti sekolah.
1: Sebab sampai bila cuti sekolah?
2: Rasanya minggu ni minggu yang terakhir sudah.
1: Minggu terakhir lah.
2: Minggu depan sekolah sudah. Sebab saya tahu anak-anak buah saya ada di sini. Jadi orang cakap minggu depan sekolah sudah, mau pulang sudah orang.
1: Bila dong mau balik?
2: Hari Sabtu.
1: Hari ini kan hari Isnin tau.
2: Hari tiga pula hari ini.
1: Sebab ialah hari satu hari itu cuti. Lepas itu kemarin apa ni cuti juga. Hari ini baru kerja. Jadi macam yang baru hari satu hari ini. Punya hari tiga sudah pula.
2: Best kan?
1: Best.
2: Macam yang kita mau menunggu sampai saya nak sabar tunggu 20 hari bulan lah. 20, 21, 22, 23, 24, 25 gaji.
1: Okey. Alright, cerita kita di petang adalah mengenai dengan cuti sekolah.
2: Okey.
1: Kan sebab cuti sekolah pun lebih kurang 2 minggu lah kan.
2: 2 minggu, betul?
1: Jadi
2: kita mau tanya jugalah kan orang ibu bapa lah ni. Selalunya kalau cuti sekolah, kamu bawa anak kamu di mana berjalan-jalan?
1: Betul.
2: Di mana kamu bawa anak-anak kamu berjalan?
1: Dan mungkin kalau ada yang ibu bapa yang bekerja, di mana anti-anti ataupun uncle-uncle jorang bawa dorang berjalan? Macam kau lah.
2: Macam saya, saya bawa pergi makan
1: sate. Maci-macinya bawa pergi mana?
2: Makan sate.
1: Anu segala hari tu.
2: Pergi si pitang jadi. Lepas tu yang tak dirancang tu tembus pergi lawas nanti.
1: Wow. Jadi pak sate lawas lah.
2: Jangan jumpa, mau cari mie kolok. Tapi nada, awal tutup dia punya kedai sana, Nodi. Jadi bawa anak-anak buah berjalan lah.
1: Berjalan sana. Sate jumpa.
2: Sate jumpa, tapi minta maaf ya, nak sempat apa.
1: Patutlah. Dia tak mau buat bercakap lebih lanjut tentang perkara ini. Okey, kamu boleh komen-komen. Selalunya kalau cuti sekolah, di mana kamu bawa anak-anak berjalan?
2: Yap. Ke mana kamu komen jak di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar jak WhatsApp
1: 0194904848.
2: Okay.
1: Kita lagu daripada si Syahrin, Nunuh Jadimu.
2: Sabah FM
1: Bagus Bah.

0: Berubah Ngamlatu.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Ya, betul, janji dengar. Cuti sekolah di mana kamu selalu bawa anak-anak jalan-jalan.
1: Tadi ternampak satu status, dia bilang sekolah lah besok. Dia bilang, mau tercabut, sudah itu peti sejuk punya pintu.
0: Malah kena buka tutup. Tidak juga makanan ini.
1: Pak.
0: Kita ada si Muhammad Carol, dia bilang, salam DJ. Kalau saya, dia bilang, masa cuti sekolah bawa begini, bawa jalan di keke saja. Dia bilang,
1: okay.
0: Makan-makan sambil menikmati keindahan Jem Raya. Kota Kinabalu. Dia bilang, tunggu bulan 9 baru balik Tawau.
1: Si Latif ni dia lucu. Jalan-jalan dari ruang tamu keluar rumah, kemudian ke dapur. Begitulah ulang-ulang.
0: Tapi itulah kan, musim cuti sekolah ni ambillah kesempatan kan. Hujung minggu bawa apa ni anak-anak.
1: Betul.
0: Pergi berjalan-jalan. Kasih diorang pun budak-budak ni kan stres juga dengan doknya apa ni,
1: balik-balik di rumah.
0: Balik-balik di rumah, balik-balik di sekolah di rumah, balik ke sekolah.
1: Lepas tu kalau mau petang mau main sama kawan nak disuruh. Baru gitu. Sejak main dipanggil sudah pulang. Disuruh mandi, lepas tu disuruh tidur awal.
0: Gitu saja kan. Oke, kamu boleh tulis komen-komen. Macam si Norzita pun ada komen juga, nanti kita kasih baca. Si Rosie Williamzi pun ada juga komen, lepas ini kita kasih baca. Kita dengarkan lagu ini, lagu gandingan Donny Ren dan juga Melissa Loli, Osuhul Mikoruhang.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Bah. Ngamlah tu.
2: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

Sabah FM bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 3 Jun 2026 adalah pada pukul 3.41 minit petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ya.
1: Dulu-dulu lah.
2: Kumpul-kumpul tin, letak tanah, kasih basah, bakar.
1: Bakar. Lagi kita ada si Rosie William Z. Dia bilang kalau saya bawa balik kampung, bawa pi kebun, pi pungut kayu-kayu, pi bakar kasih asap-asap itu buah-buahan. Dia bilang,
2: oh,
1: nangam lah itu.
2: Bestnya.
1: Balik kampung lah paling best. Di kampung lah kan.
2: Balik kampung lah paling best, Nodi. Kalau dulu lah, kecil-kecil.
1: Betul.
2: Si Timothy, dia bilang kalau cuti selalunya tidur jak kerja saya. Tapi cuti kali ini lain.
1: Okay.
2: Terpaksa jalan karena ada anak buah kawin, adik pun kawin, ada lagi saudara lain kawin. Luar daerah pula tuh, di Keningau, di Tambunan. Ujung minggu nih di Beaufort lagi.
1: Ngam lah itu kan, kan. Ya, terus bawa pening budak-budak jalan-jalan.
2: Budak-budak pun happy juga.
1: Kau sudah pernah sampai di Tambunan? Sudah. Kau sudah sampai di Keningau?
2: Sudah. Mana lagi kau belum sampai? Macam semua sudah sampai. Bapak saya bawa jalan-jalan.
1: Bila dengar itu bapak pun bangga juga. Dia punya ibu bapak pun bangga
2: Besnya,
1: juga. Biasanya
2: bapak saya bawa saya pergi Kuala Lumpur aja.
1: Lagi jauh
2: rupanya.
1: Oke, kamu boleh komen-komen. Lepas nanti kita kasih baca. Kita dengar lagu daripada Encik Mimpi, Rindukanlah.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu lagu tadi, lagu yang dinyanyikan oleh Dato Siti Nurhalizah, lagunya bertajuk Lakaran Kehidupan.
2: Okey, 4.20 minit petang, macam biasa juga 4.30 nanti kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM.
1: Okey, dan kita terus kongsikanlah tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkuku sektor pendidikan.
2: Juga peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah.
1: Betul. Okey, yang mana berita disunting oleh Sahira Samain.
2: Baiklah.
1: Okey, cerita kita ini petang, kalau cuti sekolah, di mana kamu bawa anak-anak berjalan? Macam azan lah kan, kita imbas kembali lah.
2: Okey.
1: Masa dulu-dulu, masa kecil-kecil, di mana lah selalu kena bawa?
2: Kami balik kampung.
1: Oh, balik?
2: Balik kampung di Tawau. Saya kan orang Ladatu di Felda Sabat. Yalah, kita tahu juga orang tua kita kan kerja ladang.
1: Okay.
2: Jadi kalau macam ujung apa nih cuti, memang akan balik ke Tawau. Situ juga lah bapak kami. Ladatu, Tawau, Ladatu, Tawau.
1: Balik kampungnya lah.
2: Balik kampung. Tapi di kampung best.
1: Dulu-dulu kan.
2: Ada sungai, kayak mandi sungai. Kalau Nodi dulu?
1: Macam begitu lah. Dari rumah ini pergi tempat anak uncle. Lepas jumpa cousin yang lain.
2: Begitu sih ya.
1: Gitu lah, jalan-jalan.
2: Zaman kita tahun 90-an kan di farm-farm lah. Kereta pun susah.
1: Oh, susah.
2: Kami naik siap batu dulu. Apa tuh pirate?
1: Pirate. dulu tambang pirate lah. Baru berapa? 60 sin, 70 sin lah.
2: Lepas tu kalau kami dari Bandar Lahda tu Pitawau memang akan naik yang pirate. Memang kami satu kereta tu muat lah.
1: Memang kan charter lah.
2: Charter kereta besar.
1: Kereta besar.
2: Memang itulah pengangkutan kami.
1: Itulah kan.
2: Mana lah ada PKK di jauh betul PKK tu saya rasa.
1: Jauh betul itu. Berapa jam kalau mau driving kalau dari Lahda tu mau PKK.
2: Itulah bah.
1: Itulah bah kan. Okey, kamu boleh komen di apa ni, Facebook ataupun di WhatsApp. Tapi ini cerita zaman sekarang lah. Kamu bawa anak-anak sekarang, anak-anak kamu pergi bercuti di mana?
2: Sebab mungkin berbeza lah dulu sama sekarang kan, Odi.
1: Betul.
2: Okay.
1: Kita dengarkan lagu ini, Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan Negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah. Selamat petang, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran, Kerajaan Negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Menurutnya, peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita, dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka.
2: Yeah.
1: Beasiswa, pinjaman, dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Datuk Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif khas terbitan RTM. Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Presidennya Datuk Awang Butamam Awang Mahmun berkata, pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan komitmen berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MS63. Jumlah interim berkenaan dianggarkan hampir separuh daripada nilai 40% hasil yang dijangka layak diterima Sabah. Beliau berharap sektor pertanian dan perumahan diberi keutamaan dalam penggunaan peruntukan tersebut.
3: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Datu Awang Butamam. Sementara itu, Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Sulabayan, Datuk Abdul Hajan Gurimbang menyifatkan pembayaran interim itu bukti komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan kerajaan negeri. Peruntukan itu wajar dimanfaat untuk mempercepat pelaksanaan projek keutamaan bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ, termasuk isu bekalan air, jalan raya, elektrik serta kemudahan pendidikan dan kesihatan di luar bandar. Beliau turut menekankan keperluan memperkukuh sektor perikanan, pertanian dan penternakan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Malaysia menjadi antara negara pilihan pelancong luar sebagai destinasi percutian. Ini terbukti apabila sejumlah 10.6 juta pelancong direkodkan berkunjung ke Malaysia setakat Mac lalu. Tourism Malaysia memaklumkan jumlah itu meningkat 5.4% berbanding 10.1 juta pelancong direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Okey, panggang pelatu 4.48 minit petang.
1: Maaf, salah tarik promo.
0: Alright, apapun bersama dengan Nudin dan juga Azian untuk ini petang. Cerita kita pasal cuti lah kan. Betul. Dibawa. Di mana kamu bawa anak-anak kamu berjalan di musim cuti sekolah?
1: Baiklah, ini satu WhatsApp daripada si Mina.
0: Okay.
1: Dia bilang, hello Sabah FM.
0: Halo.
1: Cuti-cuti sekolah ni, kami balik kampung pergi Sandakan dan Semporna. Selama satu minggu, sambut raya sekali. Sambil cuti-cuti lah dia bilang.
0: Betul.
1: Masa kami di Sandakan, ambil peluang beraya ke rumah keluarga sebelah suami. Sangat meriah.
0: Oi.
1: Dan bila kami pergi Semporna, keluarga Sandakan semua ambil peluang untuk cuti sama-sama ke Semporna. Ada 5 keluarga dia bilang.
0: Oh, 5 family. Okay.
1: Sangatlah gembira. Alhamdulillah syukur. Walaupun penat, tapi kami sangat-sangat gembira dapat peluang berkumpul bersama-sama.
0: Oh, itulah kan.
1: Sekarang ni pun dia bilang, on the way balik keke, jalan dari Kundasang ke Tamparuli, sangatlah jam. Kami pun tak tahu sebab apa dia bilang.
0: Sebab banyak kereta.
1: Tadi ada sempat juga lah kirim gambar ini di bulatan. Nanasnya mana?
0: Bulatan nanas di Tamparuli inilah.
1: Tamparuli. Oh, memang jam. Menghala ke keke sekarang ni dia bilang.
0: Iyalah, masih lagi cuti kan sebenarnya. Apapun semoga mereka yang tengah memandu ketika ini ngam mereka nak kesesakan lalu lintas diharapkan bertabah, dan yang paling penting jaga jarak, jaga apa ni fokuslah pemanduan anda.
1: Betul. Okey, mau baca lagi? Si apa tadi tu, si Marsah.
0: Okay.
1: Oh, dia kasih ucapan ya. Semoga lancar.
0: Okay.
1: Si Shantili, kalau kami kalau cuti sekolah nak pergi bercuti. Sebab selalunya mana-mana tempat bercuti akan sesak. Kami akan bercuti bila mana bukan cuti sekolah.
0: Oh, maknanya time hujung minggu lah, waktu bersekolah kan.
1: Mungkin lah.
0: Sebab bila cuti hujung ataupun masa perayaan ni kan, cuti panjang lagi, cuti sekolah lagi, memang ramai yang ambil peluang sebenarnya. Tapi itulah disebabkan ramai ambil peluang, jadi kesesakan pun berlaku lah.
1: Begitulah juga kejadian yang kami pilih lawas tu kan, yang di pos immigration tu memang panjang dah punya barisan.
0: Ngam-ngam time cuti kan.
1: Time cuti.
0: Itulah.
1: Semua mau pergi sana.
0: Apapun rancang percutian anda sebaik mungkin, supaya anda tidak stres dalam percutian anda. Okay?
1: Baiklah. Okey, 5 petang macam biasa. Kita akan terus sama-sama ikuti utama 5 petang.
0: Kita lagu daripada The Lantis, Bunga Maaf.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara, jaga diri.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

0: Bogor.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 Sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Hari Anda bermula di sini. Yang...

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengamlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Bah ngamlah tu.
1: Katakan kenapa? Kenapa lagu yang dinyanyikan oleh si Daus?
2: Oh, ingatkan kenapa bawa jalan-jalan.
1: Okey, kita ada kawan kita lagi di sini, si Marsha.
2: Marsha.
1: Dia bilang masa anak saya masih bersekolah, bila masa cuti jarang juga bawa bercuti.
2: Kenapa?
1: Sebab dia seorang saja, tiada kawan, jadi di rumah sajalah dia. Dia bilang sekarang dia sudah dewasa dan sudah pun bekerja dan sudah pun berkahwin. Oh, dulu-dulu dia cerita lah tuh kan.
2: Yo, okay. Lagi kawan-kawan kita di Facebook, kita ada si Emilia, Michael, okay. Dia bilang di rumah aja. Lepas tu bawa anak pergi zoo. Tapi nanti.
1: Nanti.
2: Jangan nanti.
1: Maknanya dia tunggu masa yang sesuai lah.
2: Jangan
1: mungkin,
2: nanti.
1: Hari yang dia ngam off day kah, cuti kah, hari yang dia ngam ada ini kah.
2: Tapi iyalah, ini hari Rabu, besok Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin sekolah sudah.
1: Nanti minggu depan.
2: Enggak juga zoo tu lari di sana si Tuzu, sabar.
1: Nah, itulah. Okey, lagi kita punya kawan di sini si Daniel, dia bilang soalannya tadi simple je aku jawab, dia bilang. Tapi kenyataannya DJ kalau cuti sekolah di mana mau buat anak-anak sekolah, soalannya dia bilang aku belum kahwin, masih bujang lagi, dia bilang. Oh. Abel-abel. Si Daniel Abjalil ditawa masih abel-abel.
2: Tapi dia mau throwback,
1: dia bilang, betul.
2: Kalau dulu masa kecil-kecil sekitar 2008-2009, masa tu 11 tahun, 12 tahun, arwah bapakku bawa balik kampung pergi Muar, Johor.
1: Okay.
2: Lepas tu jalan-jalan pergi Melaka, tempat arwah laki, makcikku punya suami, arwah abang ipar bapakku.
1: Okay,
2: yang lucunya sampai tersesat sama arwah bapakku masa tu di Melaka naik basikal kan, yang dibawa oleh pembonceng beca tu. Sebab yang masa tu dorang mamakku pergi museum bersejarah tengok desain ya, desain pahlawan sultan dulu-dulu. Untuk balik ke lokasi museum tu sesat. Kiranya dong sesat lah ni.
1: Sebab kan ada yang beca,
2: beca
1: apa tu, beca berhias.
2: Pernah naik no di?
1: Pernah.
2: Saya nak pernah lagi lah, belum ada kesempatan. Nampak lah, tapi macam yang nantilah sampai sekarang belum naik beca.
1: Dulu ada tu di sana di
2: mana sana? Ada sana.
1: Di Tanjung Lipat sana tu kan ada tu yang beca dong, apa tu, basikal berwarna-warna itu, berlampu-lampu.
2: Itu kita bawa sendiri kan?
1: Iya.
2: Bukan beca itu.
1: Tapi betul dong beca juga.
2: Itu basikal empat tayar, berapa tayarnya tuh?
1: Empat tayar.
2: Empat kan?
1: Empat titik tayar, itulah.
2: Pokoknya
1: pokoknya dia lebih kurang juga.
2: Iyalah, kasih ya jalan.
1: Oke. Tunaikan buku kami, lepas ini kasih baca. Kita ada lagu daripada Mojo, lagu mereka yang bertajuk Roman Cinta. Apa kita punya topik kali ini?
2: Selalunya kalau cuti sekolah nih, di mana kamu bawa anak-anak kamu berjalan?
1: Itu dia punya topik. Kamu beli komen-komen, oke? Okay? Kita dengar dulu lagu ini Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

0: Bah, bah. Ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Katakah orang yang pertama kali kan yang mencipta kerja rumah ni siapa?
1: Siapa?
4: Seorang cikgu di Itali.
1: Ha?
4: Kenapa kau macam marah ni? Nama dia Roberto Nevillis. Dia telah mencipta kerja rumah ni sebagai hukuman untuk dia punya pelajar.
3: Inilah ni, dia punya pasal ni. Sepunya cikgu bagi saya banyak kerja rumah. Tengok sepunya kerja rumah ni, bertimun sudah. Semua ni pasal Roberto Nevillis. Tapi okay, terima kasih jugalah.
4: Okey jugalah, sebab,
3: ba. Ya, terima kasih jugalah. Sebab kalau ada kerja rumah, kita dapat latihan.
4: Kita dapat latihan kan?
3: Yes.
4: Terima kasih jugalah Roberto Nevillis.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, sampai FM bagus bang. 5.38 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Terima kasih juga rakan kita Pian yang mendengarkan kita di dalam kenderaan kali ya.
4: Pian.
3: Ya, hati-hati memandu.
4: Saya sebenarnya menunggu balasan WhatsApp daripada Pian juga.
3: Oh, iyalah mungkin dia tengah memandu.
4: Kan? Jadi mata dia lupa, dia kan sibuk.
3: Oh, dia sentiasa sibuk. Okey, alright. Cerita kita untuk ini petang. Selalunya kalau cuti sekolah, di mana kamu bawa anak-anak berjalan?
4: Baiklah, kita mau kasih terus lagi baca macam si Rider Murut nih, halaman rumah. Sebab mau kasih belajar tanam sayur-sayuran.
3: Oh,
4: bagus lah aktivitinya nih.
3: Aktiviti di rumah kan, itulah. Dia bilang kalau dia bilang tidak mampu untuk pergi, kita ajar dengan apa ini kemahiran hidup.
4: Iyalah, ekonomi rumah tangga.
3: Ekonomi rumah tangga.
4: Kemahiran hidup. Kan belajar tanam sayur-sayur kah, kopi memancing kah?
3: Oh, betul. Kopi memancing lagi.
4: Sambung lagi.
3: Magapondo sada, do daing. Ada Kyoyan apa?
4: Kyoyan. Kejap, salah, kena marah.
3: Ya, itulah, awas.
4: Kiaun.
3: Kiaun.
4: Sada.
3: Sada. Apa lagi?
4: Kana.
3: Apa gapondok kana?
4: Pait.
3: Pait.
4: Daing.
3: Daing itu kena panggil ikan lah kan.
4: Kiaun.
3: Lauk.
4: sambung. Si Viana dia bilang bawa anak-anak jalan, bawa anak jalan-jalan dalam rumah aja. Saya membayangkan rumahnya besar betul.
3: Oh, bawa pusing-pusing.
4: Ada kolam renang.
3: Oh, itu ditahan tuh kalau begitu tuh.
4: Kan.
3: Si Jeb ada bilang keluar dari daerah asal. Ah, betul. Kadang-kadang anak-anak ini kan bedok pun mau tengok juga

0: kasih.
1: Kotomadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Majsukul.
6: Paring kewenangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
9: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
10: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Jangan.
1: Risau pula nanti.
2: Sambunglah.
1: Namun saya risau nanti tiba-tiba ada amaran ribut petir dikasih keluar oleh Met Malaysia kalau saya nyanyi. Cukuplah Nodi hari itu. Memang betul-betul ribut toh saya sama Kak Lang nyanyi.
2: Aduh.
1: Jadi saya jerak.
2: Selesai itu bukan masalah kau, itu kan.
1: Oke, ini amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di kawasan pedalaman melibatkan Keningau dan Tambunan, juga di kawasan Pantai Barat, di Telupit, Beluran dan juga Sandakan, juga di Kota Marudu dan Pitas. Ini sehingga 7 malam nanti.
2: Oke, amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Oke, alright, sedikit info lah untuk kamu semua. Ada dapatnya cerita kita untuk ini petang. Selalunya time cuti sekolah ni selalu di mana kamu buat apa ni, anak-anak kamu berjalan lah. Jadi pastinya ialah setiap anak-anak ni kan memang selalu dan ingin dibawa jalan-jalan.
1: Betul.
2: Sebenarnya
1: keinginan mau mungkin keluar dari rumah tu sekejap, bawa pi mungkin pi keluar daerah yang dekat-dekat
2: kan.
1: Penat juga tu hari-hari di rumah.
2: Mana-mana lah tempat yang menarik sebenarnya yang mungkin boleh memberikan apa ni informasi juga untuk anak-anak. Boleh bawa pergi apa ni perpustakaan pun boleh.
1: Betul.
2: Kan. Perpustakaan di Tanjung Aru itu pun besar.
1: Sudah pernah pergi?
2: Sudah.
1: Sama lah.
2: Jadi tempat itu memang sangat menarik lah untuk anak-anak pergi.
1: Betul. Sebab dia bukan sediakan buku semata-mata, tapi ada tempat beriadah juga sebenarnya.
2: Betul. Jadi sedikit sebenarnya dapat merehatkan dan juga minda anak-anak.
1: Daripada kamu kasih biar anak kamu di rumah main-main main telefon hari-hari.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Kasih lepas dulu tuh telefon dari dorang, bawa aktiviti luar.
2: Betul. Dan mungkin yang ialah kalau sekitar di Kota Kinabalu ini sebenarnya banyak juga tempat-tempat menarik yang macam apa ini disediakan. Contohnya mungkin mau belajar macam yang coklat-coklat.
1: Kan?
2: ada sebenarnya. Lepas tu mana lagi kalau ada yang keluar sikit mungkin ada yang suka buat apa ni pasu, semua pun ada sebenarnya
1: ada. Kan? Satu dia nak memerlukan bajet yang besar sebenarnya.
2: Betul, dia dapat apa ni mengeratkan lagi lah hubungan silaturahim itu sebenarnya.
1: Betul. Okey, jadi orang bilang manfaatkan cuti ni ada beberapa hari jak lagi.
2: Betul.
1: Bawalah anak keluar untuk kan? Melihat keindahan alam. Tengok sunset pun okey banget.
2: Betul kan, makan-makan di sana sudah cukup memadai sebenarnya.
1: Tanjung Aru pun sekarang best sudah Nodi. Ada meja disediakan, kerusi sudah disediakan. Tapi bayar sikit lah.
2: Okay, baiklah, tugasan kami berdua berakhir di sini untuk edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026.
1: Okay, selepas ini Simfoni tetap di hati bersama dengan DJ Ella.
2: Okay, jadi kami tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu daripada Mark Adam, Pencuri.
1: Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM sejak pukul 6 pagi lagi hinggalah ke waktu ini pukul 6 petang. Dan hari ini hari Rabu 3 Jun 2026, hari yang cukup istimewa bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bersama dengan siapa lagi kalau bukan saya, Zuzela alias Ella, yang akan menemani waktu anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan terima kasih Nodi dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bangamlah Itu Janji Dengar. Macam-macam kita belajar tadi kan. Okey, moga hari ini segala urusan kita dipermudahkan dan segala apa yang kita inginkan akan tercapai jua akhirnya. Walau bukan hari ini, insyaAllah esok atau lusa rezeki kita akan berlimpah ruah. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.28 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: FM Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Apa kabar sahabat? Walau dimanapun bilang orang di pisuk-pisuk negeri Sabah ni, yang tetap setia mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM, bagus bah. Mudah-mudahan semua kita ini sentiasa dapat keampunan daripada Allah. Apapun yang kita usahakan, yang kita kerjakan dalam hidup ni, Allah Ta'ala akan berikan barakahnya. Ya, biarpun dah banyak, biarpun sikit-sikit, tapi tetap kita dapat menikmatinya dalam ruangan barakah daripada Allah. Sahabat yang mulia, kali ini kita bawakan satu kisah. Kisah penghuni syurga. Di zaman Nabi SAW itu, ada seorang yang Nabi tunjuk bahwa si pulan ini adalah calon-calon ahli syurga. Masya Allah, tabarakallah. Makanya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Abdullah ibnu Amr ini, dia pun bilang orang mau tahu bah, apa amalan ahli syurga ini. Sampai Nabi beli tunjuk si pulan itu calon ahli syurga. Maka dia pun 3 hari 3 malam bilang orang, mengintailah dia apa amalan si ahli syurga ini. Dia pun minta izinlah dengan si ahli syurga ini untuk bermalam di rumahnya. Maka si penghuni syurga ini pun bilang, nah okey bah, kalau kau tidak ada masalah, dia bilang. Maka Abdullah bin Amr pun pergilah rumahnya. Maka diintailah oleh si sahabat Nabi ini, Abdullah bin Amr. Dia heran, siang penghuni syurga itu kerja macam biasa, macam kita lah. Kalau kerja office hour, pagi pergi pejabat, petang dia pulang, macam biasa. Biasa-biasa saja. Ada juga yang bilang orang dia istimewa. Kalau diintai waktu malam, kalau ditinggu mau bilang bangun malam pukul 3 pagi, qiyamul lail, tahajud, ya tunggang terbalik bilang orang ini, macam dada juga. Abdullah tinggal pun macam biasa-biasa juga, tidak juga dia bangun malam terlampau kuat ibadah, biasa-biasa saja, ya. Kemudian kalaupun si penghuni syurga itu terbangun malam, ya, dia hanya mengucapkan alhamdulillah, dia hanya berzikir kepada Allah, memuji kebesaran-kebesaran Allah. Kalau bilang dia banyak puasa sunat, macam enggak juga. Biasa-biasa saja dia. Dan kalaupun dia bangun subuh, itu pun bangun dekat-dekat azan sudah. Dekat-dekat azan subuh ni baru dia terbangun. Dan biasanya kalau dia bangun tu, dia banyak memuji kebesaran Allah. Ya. Makanya setelah habis 3 hari, Abdullah bin Amr ini pun, ya, jumpalah sama sahabat itu. Dia pun menyatakanlah hairan dia dengan penghuni syurga. Dia tanya, apa amalanmu ini sampai Nabi bilang kau ini masuk syurga? Maka apa bilang hamba Allah itu? Bilangnya, amalanku biasa-biasa sejak, macam yang kau nampak lah. Dia bilang, tidak ada juga apa, biasa-biasa saja, ya. 5 waktu itu wajib lah, kan itu tidak ada pula excuse. Tapi amalan-amalan tambahan ini bah, biasa-biasa saja. Kalaupun terbangun sekali-sekala, ya 2 rakaat. Tapi yang penting kalau terbangun di waktu malam, dia akan selalu puji kebesaran Allah. Akhirnya Abdullah bin Amr pun bilang, nah iyalah kalau begitu. Maka dia pun macam tidak puas hatilah dengan penghuni syurga ni, pasal dia tidak dapat apa amalan ahli syurga ni. Akhirnya ketika Abdullah mau jalan, dipanggilnya balik. Wahai sahabat, katanya, ada satulah benda yang aku mau cerita sama kau. Katanya, aku tidak kuat bangun malam macam orang lain, ya, qiyamul lail tiap-tiap malam berpuluh-puluh rakaat. Tapi yang aku mengerti satu benda apa dia? Aku tidak pernah iri hati sama orang. Bilang orang apa? Tidak pendengki bah sama orang. Orang dapat nikmat, dia tidak dengki. Malahan dia bersyukur, dia gembira bila saudaranya dapat nikmat, ya. Dan yang paling penting, aku tidak menipu dalam semua aktivitiku. Maknanya jujur. Jadi sahabat yang mulia, calon ahli syurga ini 2 amalan besarnya yang barangkali kita terlepas pandang. Kan kita biasa fokus pada ibadah-ibadah khusus nih, solat sunat, ya, qiyamul lail, dua waktu malam, kita hanya fokus ini saja. Tapi siangnya membohong juga kita, ya. Kita kuat bangun malam, tapi kawan dapat nikmat, kita masuk hospital, dengki kita sama orang. Ah, ini penyakit besar. Makanya kata ahli surga, itu dua hal ini aku tidak pernah buat. Aku tidak akan sampai hati mau iri sama saudaraku, dan aku tidak akan menipu dalam setiap aktivitiku. Makanya asbab dua perkara besar ini, sahabat yang mulia, Nabi tunjuk nih, si Fulan itu yang tidak pernah dengki sama orang, hatinya bersih, dan kemudian dia jujur dalam kehidupannya, maka dia calon ahli surga. Ampun maaf sahabat. Nah, kalau mau masuk surga juga kita sama-sama nih, kita usahakan dua perkara besar ini. Sambil-sambil kalau boleh bangun malam, ya silakan bangun. Kalau boleh lakukan amal-amal sunat yang lain, ya bagus, itu perbanyakkan. Tapi ingat, inti utamanya, jangan dengki sama orang, dan jangan tipu siapapun. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup, jangan ada unsur-unsur menipu. Jujur kita, sebab Allah suka orang yang jujur ini. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dua amalan yang besar ini dapat, dengan izin Allah, dapat membawa kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat. Selamat kita beramal untuk tidak dengki dan jujur dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas Renungan Sabah FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
0: Sabah FM.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Ahzab bermula ayat 21.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Kuzbah. Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan terima kasih juga kerana terus bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 7 1 minit malam. Okey, dah pukul 7. Okey. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan mudah berputus asa. Buat sahabat pendengar yang sedang berjuang ketika ini, ingatlah bahawa kegagalan bukan penamat sebuah perjalanan. Kadang-kadang hidup ini menguji kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengajar kita lebih kuat dan lebih hebat sebenarnya, kan? Jadi jangan biarkan satu hari yang sukar membuatkan kita melupakan segala usaha yang telah kita lakukan. Sebab orang kata gagal sekali tu kita sudahlah tak payahlah, penat, kan? Jangan mudah berputus asa. Kuatkan semangat dan cari keluarga ataupun orang kata rakan teman yang terdekat yang boleh dipercayai untuk kita lepaskan keluhan. Percayalah bahawa dengan semangat yang kita juangkan selama ini, pasti ada rezeki yang menunggu kejayaan kita atas apa yang telah kita usahakan selama ini. Jadi jangan mudah berputus asa dengan apa yang belum menjadi, kerana hidup sering menghadiahkan kejayaan kepada mereka yang memilih untuk terus mencuba. Kuatkan semangat, kan? Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni Tetap di Hati, anda masih bertemankan saya Ella ketika ini, dan pada rakan-rakan kita pendengar, kita nak ucapkan hai-hai dulu kepada yang komen-komen di Facebook Sabah FM. Kita ada siapa ini? Kita ada Norzita, kita ada Tuti, kita ada Mami Jun, Apple White Six, kita ada Marsa Saleh, kita ada Tantari Mas Merah, dan kita ada Sabri, kita ada Pak Yul, kita ada Muhammad Yusuf, James Pangeran Beruntung, Syar Royal dan Norli, dan kita juga ada Rosie William. Terima kasih banyak kerana anda komen-komen di situ. Kadang-kadang sweet-sweet juga kan, kadang-kadang rasa macam ketawa sendiri-sendiri kita membacanya. Jadi kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Sabah FM Bagus Bar Facebook, bolehlah ikuti kami, dan di situ anda boleh juga dapat kawan kan. Jadi jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bah di Facebook. Okay, baik. Kepada anda, kita layan lagu-lagu dakwah, beberapa lagu dakwah dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

DM kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
2: Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 8.05 minit malam. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau boleh, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu Pantai Barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, manakala di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga pukul 9 malam nanti. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda boleh terus layari laman web Met Malaysia ataupun paling mudah kalau anda ada muat turun aplikasi My Cuaca. Dan pastinya sekarang ini ada sudah di antara di kalangan rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita yang tinggal di daerah Kota Kinabalu. Tersasul sebab apa, ramai sangat rakan kita yang apa memberitahu keadaan jalan raya ketika ini. Dan mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang tinggal di sekitar Kota Kinabalu yang sedang bergerak pulang dari kampung halaman, misalnya perjalanan pulang dari Ranau ataupun Beaufort ataupun dari Kota Belud. Dan ada kata rakan pendengar kita, katanya ada kesesakan jalan raya dari Kundasang ke Tamparuli. Semoga kepada anda yang melalui perjalanan yang sesak ketika ini, berhati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Itu yang diharapkan. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, mumpah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
4: Tawau 95.7 FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Terima kasih atas sokongan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan anda juga peneman setia Sabah FM sejak dari pukul 6 pagi lagi. Dan sebentar saja lagi, seperti biasa, setiap hari Rabu, rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan dibawakan kepada anda. Manakala berita utama 9 malam pula akan dibawakan langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan DJ Ozil akan bersama dengan anda dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai dengan lagu-lagu permintaan anda. Ingat kata-kata ini, jangan mudah berputus asa selagi kita terus mencuba, selagi itulah rezeki pasti akan menyebelahi kita. Jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: 开。
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM tidak kira di mana juga anda berada. Dan sekarang kita dalam rancangan Bakat Hype. Jom santai dengan kami yang akan menemani anda setiap hari Rabu 8.30 malam sehingga 9 malam. Hanya di Sabah FM, bagus bah. Dan sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kita pada hari ini, okay, mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada jemputan kami ini. Dengarkan Say Okay yang pernah dipopulerkan oleh Vanessa Hudgens.

0: apa perkenalkan diri kepada pendengar di Sabah FM ya, asal Ruth dari mana ya, lepas itu bekerja kah atau masih sekolah ya.
1: So nama saya Ruth Amber Malating, saya berasal dari Pinampang. Sekarang saya bekerja di area Kolombong.
0: Okay, di area Kolombong. Tidak boleh bagi tahu. Ya, nanti kena stok, bahaya. Ruth, bekerja sebagai apa itu?
1: Saya bekerja sebagai audit.
0: Wow,
1: ya, audit associate.
0: Alamak, susah kah tu kerja?
1: Susah juga lah, especially kalau peak season.
0: Macam sekarang? Peak season tu.
1: Sekarang ni dia peak season is dia usually dia di mid year dia jadi peak season. So sekarang lah saya di tengah itu season
0: yang orang bilang yang level paling susah lah. Asal sejak di pertengahan tahun itu memang dipanggil peak season. Apa yang membuatkan dia menjadi peak season tu? Situasi dia macam mana?
1: Sebab kebanyakan itu company dia punya year end. They call it ada dia punya year end. They closing at around ni.
0: Middle lah, di tengah-tengah.
1: Semua dat masuk, semua account masuk during yang
0: tengah-tengah tu.
1: June, specifically.
0: Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksudnya tu hujung tahun lah kan. Tapi masalahnya account masuk semua di pertengahan. Tapi dia penutupan untuk hujung tahun. Lalu kah atau tahun ini contohnya?
1: Contoh yang we have banyak year end dia. So the company can choose what year end they want. Tapi kebanyakan itu company dia punya year end December. So untuk December dia punya year end is they usually audit dia sampai dia punya deadline. Dia punya deadline ada sampai deadline. June saja. Ada yang company tidak boleh cakap. Ada yang company yang kasih masuk account lambat. Itu yang kasih stack up itu.
0: Itu sebab dia kena panggil peak season. Peak season tu bukan untuk satu company saja begitu. So maksudnya di tempat Ruth kerja ni bukan untuk satu company saja kau jaga audit lah ni. Banyak lah. Contohnya ada company A, B, C, D. Antara A, B, C, D berapa tuh? 4. Jadi 3 antara apa orang bilang 3 out of 4 begitu semua pergi tempat kamu begitu audit. Kamu audit begitu kan?
1: Something like that. Begitulah. So basically kami ni external auditor.
0: Macam orang ambil servis kamu lah ni. Susah juga kerja si Ruth ni. Tapi hari ni dia sempat meluangkan masa bersama dengan kita dan mendendangkan kita beberapa lagu untuk malam santai ini. Jadi kita mau berkenalan lagi dan kita mau tahu lagi lebih dalam tentang Ruth. Jadi kita sambung dulu next song kita, yaitu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh Leto. Mari kita dengarkan.

0: Ya itu dia, demikianlah lagu Ruang Rindu yang satu ketika dahulu, juga sebuah lagu yang sangat kira otai, sebab ini lagu-lagu ini lebih kurang umur-umur saya remaja. Tapi yang saya amazed nih, Ruth tahu lagu-lagu lama ini. Ya, okay, so jadi Ruth nih kan selain daripada jadi auditor,
1: mm-mm,
0: Ruth ada part time kah menyanyi di mana-mana kah, atau memang hobi itu suka menyanyi begitu?
1: Setakat nih hobi sejalah.
0: Sebagai hobi.
1: Iya, hobi. Okay. Yang selalu kalau saya menyanyi di rumah lah, karaoke. Ada karaoke punya set di rumah.
0: Oh, wow, ada karaoke
1: so,
0: set.
1: So, lepas dari kerja, kalau rasa mau nyanyi, terus kasih pasang.
0: Wow, terus ya. Jadi pendengar setia di rumah nih, ibu bapak lah.
1: Ya.
0: Bagus, so kuat sokongan ibu bapak di rumah. Dia mau karaoke bila-bila, sejak kan tidak akan marah.
1: Ya. Minta feedback.
0: Oh, okay.
1: Orang lah saya punya audience.
0: Hobi-hobi pun masih minta feedback juga. Orang hobi nih kan, orang suka, kalau hobi menyanyi nih kan, orang suka hati saja menyanyi. Peduli lah, saya sumbangka, menyumbangka, tidak sumbangka, orang suka hati saja. Yeah. Tapi kalau Ruth nih, dia punya hobi nih, dia mau feedback. Mau ada review, dan review dia adalah daripada ibu bapak dia sendiri. Alright, Ruth, kenapa tidak teruskan karier sebagai penyanyi, tapi jadi auditor?
1: Mau juga.
0: Oh,
1: mau juga, tapi sekarang nih yang audit nih dia punya peluang lah lebih especially in the accounting field. Ya, dia banyak peluang, like tidak semestinya menyanyi. Saya pun kalau
0: menarik.
1: Wow. And then saya suka berlakon, tapi itu main-manja.
0: Main-man mana tahu betul-betul kan. Tidak tahu rezeki itu ada di mana-mana.
1: Tapi of course audit
0: kerja
1: lah
0: yang stable lah kan, yang kita boleh ada orang bilang apa nih, pendapatan untuk teruskan hidup lah orang bilang kan. Sebab kalau job menyanyi ini full time menyanyi, kalau kita sudah ada platform dan sudah build, orang bilang boleh lah kan. Tapi kalau yang masih mencari itu memang struggle. Jadi kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja kena buatkan. Sebab Ruth tidak juga tengok satu bahagian saja. Ya, di samping dia bekerja full time sebagai auditor, dia ada audience di rumah. Dia boleh berkaraoke, dia sentiasa dapat review. Dan kalau betulkan saya, kalau tidak silap saya, Ruth pun sebenarnya ada lagu kan.
1: Ada. Yes, ada.
0: Ada lagu kan? So tapi kita belum dengar tuh lagi. Kita masih ada satu lagu lagi sebelum lagu Ruth nanti. Okay, jadi kita dengarkan dulu lagu seterusnya, yaitu Break My Stride yang dipopulerkan oleh Matthew Wilder. Jom kita dengar.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik. Dan juga Combo RTM Sabah. Kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Okay? Jadi sebelum kita pergi, kita sambung. Kita bercerita lagi dengan si Ruth. Sebab kan interesting tau, bukan semua orang boleh buat kerja audit ataupun simple lah orang cakap, bukan senang buat accounting. Ya, saya terus terang saya cakap saya tidak suka matematik. Kalau okay. Kira setakat kira makanan mau bayar berapa, ah boleh. Tapi kalau mau suruh sampai tahap buka buku, apa kredit, debit, balance, sorry. Saya rasa saya akan cari sirut lah. Kalau itu boleh ke toko tolong?
1: Oh, boleh. Boleh juga.
0: Oke, saya mau tanya Ruth, susah kah jadi auditor?
1: Susah.
0: Yes, susah.
1: Very tapi, susah.
0: Kau suka atau tidak tuh kerja?
1: Suka itu susah sikit. Tapi kalau honestly, itu in the beginning of course saya tidak suka lah. Sebab banyak yang mau kasih ngam. Itu
0: kasih itu dia punya kira-kira lah.
1: Ya, yang balance-balance
0: kan?
1: Semua tuh. Nah, itu yang dia punya challenge. Lama-lama dapat sudah lah.
0: So, dapat sudah momentum sekarang, dia.
1: Ya, sekarang dia punya kesusahan tuh tidak sudah like macam dulu
0: mula-mula
1: lah.
0: Mula-mula.
1: Ya. Ya. Dia masih ada dia punya challenge, tapi boleh sudah kasih overcome dia.
0: Permulaan Ruth kerja sebagai auditor, cabaran, stres dia macam mana? Macam mana Ruth handle itu benda, itu keadaan? Sampailah hari ini macam stable. Saya tengok kau pun stable betul-betul dengan spek dia. Weh, dengan dia punya gaya chill sekarang macam... Saya auditor lah.
1: Woi. Nah, auditor.
0: Ada begitu punya vibe sudah saya tengok dia yang macam saya conquer sudah ni audit begitu. So, macam mana kau handle tu dari first sampailah hari ini?
1: Bagi saya kalau saya mau handle semi stress bagi audit ni, one is saya menyanyi lah. Saya menyanyi
0: sambil ke audit.
1: Tapi selalunya kalau saya buat audit, especially kalau dia punya account yang sangat complicated, saya ada playlist. Saya punya playlist depending on saya punya mood. Kalau saya mau fokus, saya kasih upbeat punya. Ide yang kasih yang fast musong atau yang ada macam itu jenis musik yang ada high, apa frequency begitu kata
0: yang
1: kasih yang fokus
0: begitu
1: something like chill lo-fi begitu something
0: lo-fi
1: yang ada dia punya frequency begitu. Or kalau saya mau kasih ada yang saya mau rush and then I need dia punya itu adrenaline tu kan so saya ada specific punya playlist for that.
0: Wah, si Ruth kasih balance stress dengan playlist. Lepas tu setiap playlist tu ada dia punya kategori.
1: Kategori.
0: Kalau dia mau cepat macam mana playlist dia, kalau dia mau yang fokus bagaimana playlist dia. Jadi sangat-sangat input yang sangat membantu bagi saya rasa sebab sebab bukan semua orang dapat kasih balance hidup sekarang.
1: So
0: kita boleh ambil contoh macam mana Ruth kasih balance kerja dia dengan stres dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak orang tidak dapat handle stres kan. Mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada Ruth. Ini lagu Ruth sendiri, yaitu Isai Zo It Ginavo Nu. Boleh sebelum kita sambung, Isai Zo, Isai saya tahu siapa, Zo It Ginavo Nu, It Ginavo Nu saya tahu di hatimu, ya kan? Apa maksud siapa di hatimu, begitu kata Isai. Okay, dan Ruth ada kasih cerita saya juga tadi sedikit. Lagu ini dicipta oleh
1: saya punya bapak saya,
0: bapak Ruth sendiri. So saya rasa lagu ini ditujukan khas kepada Ruth lah. Ya, baby daughter orang bilang begitu kata. Jadi Isai Zo It Ginavo Nu, jom kita dengar daripada Ruth Amber.

0: Baiklah, Bakar Hype sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan terima kasih Ruth sebab sudi luangkan masa. Dia sibuk-sibuk sebagai auditor, dia masih dapat datang. Oke, okay? Dan juga kepada para pendengar karena sudi spend time sama kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan sebelum itu, mungkin Ruth ada mau sampaikan sesuatu kepada pendengar kita atau mau ucapan kah?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih invite saya sini. Mm-hmm. And kepada pendengar, saya punya nasihat is no matter kau like berapa stress, find time to find something untuk kasih control it.
0: Mm-hmm.
1: Ah, begitulah. Yeah.
0: Yeah. Okay, jadi pandai kena cari pandai cara untuk kontrol itu stres lah kan.
1: Yeah.
0: Okay, sebab dunia dan hidup kita sekarang ini terlalu banyak stres.
1: Yeah.
0: Okay, jadi kita belajar dari Ruth. Stres tahu jadi auditor. Kalau kamu mau try pergi dulu lah.
1: Ya yeah, boleh.
0: Sarankan kan juga tuh.
1: kalau yeah. Kalau up for challenge boleh.
0: Boleh. Okay, ya kalau up for challenge, kalau pandai terima cabaran, berani terima cabaran boleh. Hmm. Okay, Ruth, thank you sebab sudi kongsikan satu tips yang sangat pendek tapi bernilai. Alright, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di Facebook page Kombo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Musik. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan. Sehingga kita jumpa lagi di episode yang akan datang.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Terima kasih.
2: Kotoma dan.
3: Sia-sia.
1: Thank you.
3: Terima kasih.
4: Magsukul.
5: Paring kewenangan.
3: Ponsikau.
6: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
7: Sebentar lagi, utama 9 malam.
8: Baguslah.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintenden Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bahawa umur bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gaurus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Ya, itu dia lagu daripada Maldini Sydney featuring Ricky Mara, Pukulan Borneo. Selamat malam semua. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Masih lagi tetap terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Di mana juga kamu berada malam ini. Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat, semuanya oke. Yang paling penting, Ozel akan terus menemani kamu dari 9 malam sampai 12 tengah malam edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Oke, apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam. Oke, dan malam ini macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM sekarang. Okay? Kamu terus WhatsApp di 0194904848. Selepas ini kita ada lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Tapi sebelum itu, kita layan dulu. Ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

Itu dia Adira Suhaimi, sayang orang sama. Masih lagi bersama Ozel di sini, masih lagi sama orang yang sama malam ini sampai 12 tengah malam. Oke, untuk kawan-kawan kita yang tengah bekerja, tidak kisah kamu bertugas di mana-mana saja, sama ada di hospital kah, di balai polis kah, di penjara kah, di stesen pam minyak kah, di mana-mana saja, Ozel doakan tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Oke, sambil-sambil bekerja, kalau mau dengar lagu, ada lagu favorite kamu, ada lagu ditujukan untuk seseorang, sama ada keluarga kamu, kawan-kawan kamu, kekasih hati, kalau adalah kamu WhatsApp sekarang, jangan malu, jangan segan, terus hantar permintaan lagu kamu di 019 490 4848. Kita layan terus. Ini dia Atmosfera, Tak Tahu Malu.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Ya, masih lagi bersama Ozel menerusi Varia Sabah FM. Terima kasih untuk Norzita. Dia ada titipkan ucapan malam ini untuk semua pendengar Sabah FM di mana sahaja kamu orang berada. Semoga sehat-sehat dan dapat bersantai-santai malam ini. Dan ada video dia kongsikan sini malam ini, keramaian etnik Bisaya Beaufort sambil-sambil dengar RTM Klik, di mana juga tetap support Sabah FM Varia malam ini. Terima kasih Norzita, walaupun dorang tengah ada keramaian dalam video tu, ada tarian-tarian Bisaya dengan memakai pakaian tradisional. Memang meriah kan. Jadi walaupun dia bilang kemeriahan yang ada di Beaufort, dorang tetap layan RTM Klik, memang terbaik lah Rosita. Oke, apapun, terima kasih untuk Rosita ucapannya malam ini. Ada juga ucapan dari kawan kita, si Roses nama dia. Nah, macam penyanyi Gun and Roses sudah tuh kan. Oke, apapun, selamat malam, selamat bertugas, semoga lancar sampai penghujung siaran. Dan untuk kawan-kawan malam ini, semoga dapat beristirahat dengan tenang dan bangun kembali esok dengan tanggung jawab dan tugasan-tugasan seterusnya. Oke, kalau kamu ada ucapan khas untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, mungkin ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat pengantin baru, selamat apa-apa sejalan selamatnya, kamu terus WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang Mas Joe, Janji Manis Sabah FM. Bagus banget.

0: Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang kupuja. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus bah.

0: coy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang kupuja. Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi, tahukah kita? Rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Varia? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini dan ada info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan Kudat. Okay? Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai 11 malam nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna ber

Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam ini, guys. Oke, terima kasih Jack yang berada di Tamparuli. Ucapan selamat malam untuk adik-adik kita yang masih lagi bersekolah, kan. Nah, walaupun cuti, masih lagi cuti. Jadi, minggu depan bermulanya sesi persekolahan. Jangan lupa potong rambut, cuci baju sekolah, kan. Yang belum cuci baju sekolah tuh kasut semua. Supaya bersedialah nanti minggu depan untuk memulakan sesi persekolahan semula selepas cuti panjang, dia bilang. Oke, okay. Ada juga ucapan daripada si Darren. Oke, okay, untuk keluarga saya yang berada di Kota Belud. Oke, okay, semoga kamu sehat-sehat di sana. Kita jumpa lagi hujung tahun. Kalau ada cuti-cuti, ada hari keluarga, kita berkumpul-kumpul lagi. Syok juga kalau cuti-cuti ini, kan. Ada masa dapatlah jumpa-jumpa dengan keluarga-keluarga yang nun jauh di sana, dia bilang. Apapun, semoga sehat-sehat semuanya keluarga saya yang berada di Kota Belud, dia bilang, si Darren. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan macam Darren dan juga si pendengar kita yang tadi itu, terus kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

0: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ya, selamat memandu untuk kamu di mana sahaja destinasi, semoga dipermudahkan dan sampai dengan selamat. Okey, jangan lupa lock frekuensi Sabah FM yang tengah layan Sabah FM di radio kereta sekarang ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu boleh terus layan radio Sabah FM. Okey, macam-macam lagu bass, lagu-lagu galau, lagu rock semua ada. Sambil-sambil itu kami kongsikan kamu info-info terkini. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, Pa.

0: campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, persidangan peralihan tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ini kita memang sangat galakkan, terutamanya dalam kena mengejar ESG, lepas tu the green environment. Sebab tu kita memang sangat galakkan penggunaan biodiesel.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
3: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan angkatan tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezeber selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion, Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezeber berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit, alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hari pertama saya di Sabah.

0: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.
2: Hai guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah, mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita, dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM, mulut manis hati bersih, baru hidup tenang geng.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan Geng Burung Hantu.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.37 minit tengah malam waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Game Rob Hantu bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu Nasional FM sentiasa di hati. Di pelbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur Nasional FM Utara, Selatan, Timur, Barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Secara khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusannya. Di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Paling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sahabat Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya. Manakala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Secara khususnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Sila rancang sebaiknya.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Okay, singgahlah punya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya, Reza, untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dekatkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya Lebuh Raya Plus di E1, di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Jam yang seterusnya menerusi Nasional Game merupakan 1.14 minit pagi waktu ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, semestinya dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar yang semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Ni Eman Ran, teruskan mendengar Nasional Game merupakan tu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih tapping-tapping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya, selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Ruhan tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih. Lady Hedda bagi Ki, semoga murah rezeki. Bizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pashkat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, tapping-tapping. Kalau tapping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur. Yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Apa khabar Abang Lori? Namamu bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, bagi kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

lagu nostalgia daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, TJ Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Baik, pada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Baik, ucapan sahabat-sahabat kita. Ha, betul, makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau, Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap, terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya, terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah, selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Buruh Hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap, dari Bumi Selatan. Tak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Ita Chot hadir bersama, selamat pagi. Moh, kita layan radio dari Ipoh, terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Buruh Hantu, hadir dari Terengganu, mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim Ibrahim Close. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim ya. Saya Wah, selamat pagi Game Buruh Hantu, hadir dari Parit Panjang Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni eh. Mantap, apa khabar orang utara? Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusuf NEC.

Intan Pro 2. Mantap. Terima kasih bagi Gif. Semoga murah rezeki Nura. Steady. Orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita. Orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir. Luncur terus kita. Terima kasih yang bagi Gif. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai. Sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan geng burung hantu.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

plaza pada pagi waktu ini. Jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM. Di stesen-stesen minyak. Di mana lagi? Di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambik nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar Abang Pool? Selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini teknologi juga semakin canggih, tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai kan, takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Chomel, Assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je, cik. Nak angkat bakul je juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya dengan lagu-lagu terbaik, Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tapping-tapping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tapping-tapping guys, teruslah, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

Pada pagi ini hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini ya. Membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Apa kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekat DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Semua tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Jadi insyaAllah akan ada hikmah dan nikmah yang baik yang datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi 85, Virginia, Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasub Daburu, Renova, Hazli Zahbaha, juga Jumain Kromo, Bonda Agung, Rohatu, Nita Chot, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Duras, juga Nur Aziza, Inun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Mikiria Utara, Ruslina, Ari Pasan, juga sahabat-sahabat kita, Wani, Niza, Arsad Shop, Samsiah, Wawa, Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, tapping-tapping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Lisa, Ladies Driver, Geng Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM . Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Drama yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman, walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi tu guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka, dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ini. Kita layan kesyahduan sop-sop panas. Kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pama tempe! Belanga dengan motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Ada yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap skrin tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke saat ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini, ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sama dengan sahabat kita, Mayani Emma, dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, game roh hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman, sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Buruh Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Lir Salu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Buruh Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik Game Buruh Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap skrin. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu, Hishamuddin. Selamat bertugas Reza, selamat berkonti. Siaran Game Roh Hantu dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi yang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Ji, layan Game Buruh Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Buruh Hantu, terima kasih Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu, ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pastinya layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Arijalun.

Dan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Permulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji, 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul. Jadi ayo lekat terus, pastinya lagu terbaik.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
3: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: ngar Sabah FM. Bagus bah.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya. Daripada dosa-dosa itu, apa kata Nabi SAW? At-ta'ibu min dhambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dhambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.
0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: What's up, kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
3: Tawau 95.7 FM.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bah. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
6: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026, pagi ini sekali lagi bersama Edwin dan juga Rafi.
7: Ya, assalamualaikum semuanya, terima kasih terus mendengarkan Sabah FM di mana jua platform Sabah FM anda dengar ketika ini atau tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak seperti biasa. 10.06 pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti, segar lebih menyegarkan. Kami akan sajikan anda pelbagai info dan juga lagu yang menarik.
6: Okay, baiklah. Sekejap lagi kita mau kongsikan ada info cuaca dan juga info trafik. Ini info yang sangat-sangat berguna untuk anda sebelum memulakan hari ini.
7: Ada?
6: Apa itu?
7: Info trafik sama cuaca?
6: Ada.
7: Ini yang saya tunggu setiap pagi nih.
6: Betul. Oh, jadi pendengar. Baiklah. Terus dengar Sabah FM.
7: Bagus, Bang.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Info Cuaca Hari Ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini, pagi, petang dan malam di negeri Sabah.
2: Ya, baik, kita mulakan dulu di sebelah pagi ini kan, bagaimana keadaan cuacanya untuk kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Ramalan pagi ini tiada hujan.
1: Wow, okey, bagus pagi ini. Kalau ada masa terluang tu bolehlah beriadah kan pagi-pagi ini kan. Okey, petangnya pula pedalaman Pantai Barat dan Sandakan diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di Tawau dan Kudat hujan di beberapa tempat. Wilayah Persekutuan Labuan petang ini diramalkan tiada hujan.
2: Okey, itu sebelah petang. Malam pula bagaimana untuk di pedalaman Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat, manakala tiada hujan untuk Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Itulah ramalannya kan.
1: Okey, okey, ini ramalan yang akan berubah dari masa ke masa. Dan ambil tahu juga sekiranya ada amaran cuaca yang dikeluarkan seperti amaran ribut petir ataupun amaran hujan lebat di laman Sesawang Met Malaysia, macam kemarin ada amaran yang dikeluarkan sebelah petang di kawasan Telupit, Sandakan semua tu kan, menyebabkan jalan kemarin tersebut di sana putus, ada tanah runtuh, pokok tumbang, jadi disebabkan hujan lebat. Jadi kena tahulah ha.
2: Ya, okay. Itu ialah benda-benda seperti itu kita kena tahulah kan, supaya kita boleh rancang perjalanan kita supaya cepat sampai ke destinasi ni.
1: Betul.
2: Kan.
1: Betul. Okey, jadi ambil tahulah berkenaan dengan perubahan cuaca. Paginya okey, tiba-tiba petangnya hujan lebat.
2: Semalam hujan kah?
1: Semalam kalau di KK ni okey.
2: Oh, tidak hujan.
1: Okey, tidak hujan. Cantik
2: cuaca. Kalau orang tidur nyenyak ni kan.
1: Okey, selepas ini pula kita akan kongsikan macam mana pula keadaan trafik. Terus dengar Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan perkembangan info trafik pagi ini di sekitar pusat bandaraya. Tiada apa-apa kesesakan yang berlaku setakat ini. Begitu juga dari arah Pen Borneo, dari Jalan Toran Bypass menuju ke pusat bandar. Di Tobobon, Jalan Sulaman pun setakat ini masih lagi lancar. Manakala di jalan dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga lancar. Di kawasan Tamparuli juga tiada apa-apa kesesakan berlaku pagi ini. Manakala di kawasan Jalan Pengenut Lokawi juga dilaporkan masih lagi lancar, tiada apa-apa kesesakan. Begitu juga di Meruntu menuju ke KKIA. Okay? Jadi rancang perjalanan anda kerana dijangkakan kemungkinan akan berlaku kesesakan pada jam yang kedua ataupun jam 7 pagi ke atas nanti. Okay? Kalau ada apa-apa info di tempat kamu, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.
1: Sabah FM.
3: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Kamisa yang Sabah. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Yang dengar kami di aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Dan juga boleh dengar kami satu lagi medium, iaitu portal radio RTM.
2: Ya, terima kasih sekali lagi yang tengah memandu ketika ini. Di mana destinasi anda tu, mau pergi beriada kah pagi ni? Pergi jogging kah, brisk walk pagi ni kan sesuailah sangat.
1: Betul, cuaca pun okey, cantik pagi ni.
2: Cuaca cantik, tapi keluar kejap kan tengok. Oh,
1: kenapa? Sangat, terik?

0: apapun bakat anda dalam apa jugalah bidang kan. Tak kisah dalam seni ke, dalam kejuruteraan ke, usahawan semuanya itu, kalau ada bakat untuk buat itu, buat sampai dicapai.
1: Jadi dan sesuatu itu mesti dicapai. Sesuatu itu maksudnya bakat anda lah tu.
0: Betul. Okey. Jadi jangan sia-siakan bakat sebab kadang-kadang bakat itu dikurniakan oleh Tuhan.
1: Betul. Tapi kadang-kadang kan apa bakat si Edwin dia bilang dia. Apa tu macam mana lah tu?
0: Nah, itu kena cari sendiri.
1: Kena cari sendiri. Kena terokai sendiri. Betul. Bakat anda tu.
0: Kalau bakat itu boleh buat duit, lagilah. Itu memang akan perlu di hasa betul-betul.
1: Saya mau kawan sama dia itu.
0: Itu pok silap.
1: Tidak mau belajar.
0: Okay, jadi percaya dengan bakat diri anda dan percaya dengan diri anda sendiri.
1: Jadi kalau anda rasa macam ada bakat main pickleball tu.
0: Itu kalau tidak bakat pun apa, boleh diasah, boleh diajar.
1: Sukan ni boleh dibentuk kan, boleh diajar kan. Sukan ni ya baru saya nampak lah sukan ni boleh dilatih. Macam saya sebelum ni tidak pandai main golf, tiba-tiba pandai main pickleball. Apa kaitan?
0: Tapi yang penting kalau walaupun tiada bakat, yang penting niatnya itu ada. Dan hobi dan dia punya maunya itu ada.
1: Bila ada niat tu, kesungguhan tu akan seiring.
0: Begitu. Okay. Baik. Selepas ini kita mau kongsikan juga apa cerita yang berlaku di luar negara.
1: Mau kongsi mengenai anda ni mengenai nyamuk.
0: Nyamuk kah? Okay, lepas inilah kita kongsikan. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq. Kalau kita mau cegah pembiakan nyamuk yang berluasan dengan Rafiq, ya. Macam-macam lah kan. Ada caranya seperti fogging, ada yang matikan tempat pembiakan nyamuk, kasih bersih, semua itulah.
1: Tapi ini satu cerita di luar negara nih, yang mana satu projek yang disokong syarikat Indo Google nih sedang memohon kelulusan tau. Untuk melepaskan 32 juta nyamuk.
0: Kita mau kasih musnah, kasih kurang, dia kasih lepas pula.
1: Sebab untuk membantu menghapuskan nyamuk lain yang menyebarkan virus maut.
0: Dilepaskan untuk hapuskan nyamuk yang lain. Macam mana itu ah?
1: Jadi ini ada satu syarikat di luar negara ni yang di mana di sebalik cadangan dikenali sebagai debug itu, sebelum ini sudah melepaskan 1 juta nyamuk seril di California pada tahun 2017. Menurut data persekutuan, nyamuk membunuh lebih ramai manusia berbanding mana-mana makhluk lain di dunia. Dan 120 rakyat Amerika Syarikat meninggal dunia akibat jangkitan virus Nil Barat setiap tahun. Bagaimanapun, hujan berkenaan menimbulkan persoalan etika mengenai sejauh mana manusia patut meneruskan perang terhadap nyamuk. Difahamkan baru-baru ini, projek itu menyasarkan nyamuk betina Aedes aegypti yang menggigit manusia dan boleh menyebarkan virus Zika, denggi dan demam kuning serta chikungunya.
0: Chikungunya.
1: Nyamuk jantan yang akan dilepaskan tidak menggigit manusia. Dan dijangkiti bakteria Wolbachia yang menyebabkan kemandulan.
0: Maksudnya hanya nyamuk betina sajalah yang menggigit manusia ataupun ialah menyedut darahnya itu kan. Jadi itu sebabnya kenapa nyamuk jantan tu dilepaskan,
1: sebab dia ada tuna
0: virus yang itulah tadi si Rafiq sebut tu, Wolbachia, yang masih boleh mencari nyamuk betina untuk membiak seperti nyamuk liar. Namun apabila nyamuk betina itu disenyawakan, telurnya itu tidak akan menetas dan menyebabkan keadaan itu pada asasnya akan mengawal populasi nyamuk.
1: Betul, itulah namanya 32 juta nyamuk jantan mandul.
0: Dia
1: punya itulah kan.
0: Tujuannya untuk mengawal populasi nyamuk betina.
1: Betul.
0: Tu.
1: Betul. Dan dalam pada masa yang sama juga, yang mana projek Verily ini menyatakan kebanyakan saintis berpendapat kesan ekologi akibat penyingkiran spesies yang disasarkan daripada persekitaran bandar adalah kecil dan spesies itu bukan sumber makanan penting kepada haiwan lain.
0: Baik.
1: Jadi pasukan debug tu komited untuk bekerjasamalah dengan komuniti serta mengawal selia bagi memastikan keselamatan dan penerimaan ujian lapangan. Sebab kalau terlepas daripada ujian yang tidak dikawal selia tu, akan lain pula jadinya. Jadi masih lagi ditelitilah. Tapi baru saya tahu.
0: Tahu yang mana
1: nyamuk,
0: satu?
1: Nyamuk jantan dan nyamuk betina ni. Nyamuk jantan ni dijangkiti bakteria Wolbachia.
0: Jadi itu salah satu cara juga untuk mengawal populasi nyamuk betina yang boleh menyebabkan penyakit macam yang disebut tadi itulah. Ada wabak denggi, chikungunya, Zika yang boleh membawa maut.
1: Betul.
0: Selepas ini kita akan kongsikan perkembangan berita dalam utama 7 pagi. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkat kuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan, cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini, tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Keluar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sehoyik dan bergu muda Kang Kaixing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Lekshana serta bergu campuran Goh Sun Huat, Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkembangan trafik di jam yang kedua dalam Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kita bermula di Jalan Pengelat Lokawi. Sekarang ini dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan menuju ke Kinarut. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Kemeruntum, 3 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Manakala dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan dan mengambil masa 10 minit. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 4 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Dari arah Pinampang Tambunan pula menuju ke Dongongon juga sama 4 minit masa pemanduan. Berikutnya kita kongsikan di Jalan Kolam Minintot berhampiran dengan Taman Botani Taman Tun Fuad Stevens juga dilaporkan sedikit perlahan 3 minit masa pemanduan diperlukan. Sekitar pusat bandaraya setakat ini belum ada apa-apa kesesakan, tetapi jalan yang lain seperti di Jalan Toran Bypass ini dari SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah dilaporkan sesak, 15 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Berikutnya kita kongsikan ini di kawasan Telipok pula menuju ke Kota Kinabalu juga dilaporkan perlahan 11 minit kelewatan sedang berlaku. Di Jalan Sulaman ini berhampiran dengan bulatan ke Politeknik juga dilaporkan sedikit perlahan 3 minit masa pemanduan sekarang ini. Akhir sekali ini dari arah Pekan Tuaran menuju ke bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan sekarang ini lebih kurang 7 minit masa pemanduan kita kongsikan untuk anda. Okey, satu lagi laluan ini di kawasan sebelum Pekan Tamparuli, ini rasanya di Jalan Ranau Tamparuli juga dilaporkan sesak, mungkin ada yang baru balik dari bercuti, 14 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jadi berhati-hati dan rancang perjalanan anda dari mana saja arah tujuan anda, okay, supaya anda selamat sampai dan juga sampai ke destinasi seperti yang dirancang. Ada apa-apa info, boleh WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Terima kasih.
3: Kotong Adam.
4: Xie.
2: Thank you.
1: Terima kasih.
4: Magsuko.
3: Paring kuanangan.
2: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang sudah follow kami di Bina Sosial, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, semua itulah.
1: Jadi bercakap mengenai Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan semua itulah.
0: Yang mana kalau semua tu semualah.
1: Yang mana 1 Jun ini diselaraskan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA. Okay. Yang mana ini hanya individu 16 tahun ke atas boleh daftar akaun media sosial. Termasuk kita juga kena verify. Tapi tunggu, saya terangkan dahulu tanggungjawab pemberi perkhidmatan media sosial ni. Mm-hmm. Pastikan umur pengguna minimum 16 tahun, daftar akaun anda, akses perkhidmatan bersesuaian dengan umur. Dan langkah kedua adalah lakukan pengesahan umur gunakan dokumen rasmi seperti MyCard dan pasport. Dan langkah ketiga adalah keperluan pengesahan seperti yang Redu nyatakan tadi, media sosial kita lah, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan semua.
0: Okey.
1: Okey, yang sedia ada ni, pengguna media sosial sedia ada ni, kita perlu juga, iaitu pengesahan umur akan dilaksana dalam tempoh 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial. Kita diberi 6 bulan untuk kita verify kita punya umur. Okey, bagi pengguna bawah 16 tahun diberi 1 bulan untuk maturun atau pindahkan data termasuk gambar dan video. Okey, sekatan akan dikenakan, penggantungan atau tindakan lain akan dikenakan juga selepas tempoh 1 bulan tersebut.
0: Okey. Okay.
1: Dan jika pengguna tidak mengesahkan berumur 16 tahun ke atas, termasuk kita ni sedia ada ni kan, tidak dapat daftar akaun media sosial baharu dan tidak boleh akses akaun sedia ada dan ciri-ciri platform berkaitan. Hilanglah saya punya follower yang 100 ribu tu.
0: Nah, jadi itu salah. Kalau anda memang influencer semua tu, kena verify. Nanti perkhidmatan media sosial akan minta pengesahan.
1: Yeah.
0: Seperti itulah, akan diminta macam contohnya IC, pasport untuk mengesahkan umur anda. Kalau tidak, nanti hilanglah akaun anda tu kan. Betul. Disekat dan sebagainya. Okay. Kenapa penting pelaksanaan bawah 16 tahun ke atas barulah boleh dapatkan media sosial? Sebab kita melindungi kanak-kanak, mewujudkan persekitaran digital lebih selamat dan juga pada masa sama sesuai persekitarannya itu supaya kanak-kanak tidak di groom. Kan sekarang ini banyak iyalah influence ataupun pengaruh-pengaruh yang negatif kepada kanak-kanak kalau ada di media sosial ni.
1: Dan juga untuk elak dieksploitasi dengan sewenang-wenangnya. Termasuk kita jugalah kan.
0: Betul. Jadi gunakan media sosial dengan beretika. Yang sudah ada sedia ni pun satu lagi kena ingat, beretika, beradab.
1: Betul. Betul. Saya suka membeli barang atas talian.
0: Itu nampak.
1: Yang sampai lain cerita.
0: Oh, itu kali nanti akan datang mungkin mau 16 tahun juga itu baru boleh beli itu semua kan?
1: Ya kan? Saya tengok dulu lah sampai sudah ke tidak.
0: Baik, selepas ini kita akan kongsikan perkembangan berita dari negeri Sabah dalam berita utama 8 pagi. Tumpuan berita hari ini akan kita bawakan seketika nanti.
1: Antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini ialah Sabah memerlukan 1.3 bilion ringgit per kuku sektor pendidikan dan peningkatan bayaran interim mampu mengukuhkan kewangan negeri. Nantikan tepat 8 pagi berita utama Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan biasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta setahun kepada RM140 juta setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka, biasiswa, pinjaman dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Datuk Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif Khas Terbitan RTM. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion setahun kepada Sabah dilihat mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Syarudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur asas, khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temuramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Syahrudin berkata bayaran interim itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sementara itu, Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan komitmen berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Presidennya Dato' Awang Bhutamam Awang Mahmud berharap sektor pertanian dan perumahan diberi keutamaan dalam penggunaan peruntukan tersebut.
2: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Dato' Awang Bhutamam. Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja mengangkat warisan budaya, malah menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor keusahawanan dan ekonomi rakyat. Penganjuran perayaan itu di pelbagai peringkat membuka peluang luas kepada usahawan.